0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa kan jadi kami temani Anda dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus untuk mengawali hari Anda. Dan informasi hari ini datang dari Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf yang menegaskan pergantian M. Nasir Syamaun dari Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh bukan karena persoalan kinerja, di mana Mualim menyebutkan pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan sekaligus penyegaran dalam pemerintahan Aceh. Dari Kejati, menurut Nurlis, keputusan tersebut tidak berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan tugas M. Nasir selama menjabat sebagai Sekda Aceh. Dan juga rekan Jati melalui juru bicara pemerintah Aceh yaitu Nurlis Effendi disampaikan juga M. Nasir selama ini dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga membantu Gubernur Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan rekan Jati disampaikan bahwa sosok yang akan menggantikan M. Nasir sebagai Sekda Aceh telah disiapkan. Namun pemerintah Aceh belum mengumumkan nama pejabat yang akan menduduki posisi tersebut, di mana pergantian Sekda Aceh ini rekan Jati semata-mata merupakan langkah penyegaran untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan.

Gerakan Jati beralih ke Aceh Barat. Pembangunan gedung koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Aceh Barat menghadapi kendala. Selain harga material yang melonjak, sejumlah bahan bangunan juga sulit diperoleh sehingga mempengaruhi progres pekerjaan di lapangan. Mitra pembangunan KDKMP yaitu Nasrul Aiman mengatakan, kenaikan harga material seperti seng dan besi telah terjadi sejak tahun 2025. Hingga memasuki pertengahan 2026, harga sejumlah bahan bangunan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kembali normal. Dan menurutnya kenaikan harga material secara real hampir mencapai 50%, namun kondisi tersebut belum diikuti oleh perubahan nilai kontrak pembangunan gedung KDKMP. Meski demikian, Nasrul meyakinkan anggaran tersedia masih dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan, di mana persoalan lain yang kini dihadapi adalah keterbatasan stok material di pasaran. Rekan Jati, keterlambatan pasokan material turut berdampak terhadap ketersediaan tenaga kerja, di mana sejumlah pekerja bangunan disebut memilih pulang kampung karena pekerjaan terhenti akibat material yang dibutuhkan tidak sesuai dengan jadwal. Nasrul mengatakan pihaknya menangani pembangunan puluhan gedung KDKMP di Aceh Barat, dan hingga saat ini proses pembangunan belum seluruhnya rampung dan rata-rata berada pada kisaran 60-80%. Dan ia menambahkan pembangunan KDKMP juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus, terutama untuk pekerjaan rangka baja. Tenaga ahli dengan kemampuan tersebut kini semakin sulit ditemukan di tengah tingginya kebutuhan pembangunan KDKMP secara serentak. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, seluruh korban luka bakar akibat ledakan di atas kapal motor penyeberangan atau KMP Aceh Hebat 2 yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh kini telah dipulangkan. Humas RSUD ZA Banda Aceh yaitu Rahmadi mengatakan, seluruh pasien yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit tersebut telah diperbolehkan untuk pulang. Dan menurut Rahmadi, berdasarkan data rumah sakit, pasien terakhir yang dipulangkan pada 14 Agustus 2026. Seluruh korban kini menjalani perawatan lanjutan secara rawat jalan. Dan sebelumnya Rekan Jati, pada akhir Juli 2026, RSUD ZA masih merawat 5 korban luka bakar akibat ledakan KMP Aceh Hebat 2. Sementara 6 korban lainnya telah diperbolehkan menjalani rawat jalan dan rutin melakukan kontrol di poliklinik. Dan disampaikan Rekan Jati, saat itu 4 pasien dirawat di ruang Raudah 7, sedangkan 1 pasien lainnya menjalani perawatan di ruang Askah, di mana kondisi seluruh pasien dilaporkan baik dan stabil. Dan dengan dipulangkannya pasien terakhir pada 14 Agustus, seluruh korban yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD ZA kini telah melanjutkan pemulihan melalui rawat jalan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM.
2: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, jalan penghubung desa Kota Tengah dengan desa Lawe Loning, kecamatan Lawe Sigala-Gala, Aceh Tenggara, hingga kini belum diperbaiki meski telah putus selama lebih dari 2 tahun. Kerusakan jalan tersebut menjadi persoalan bagi warga, terutama petani yang mengandalkan akses tersebut untuk menuju perkebunan sekaligus mengangkut hasil pertanian ke pusat kota Kutacane. Dan pantauan di lokasi Rekan Jati, ruas jalan yang putus diperkirakan mencapai 50 meter, di mana kondisi tersebut membuat warga harus menggunakan jalur alternatif untuk bepergian maupun membawa hasil panen dari desa menuju pusat perkotaan. Warga setempat Rekan Jati, yaitu Iwan, mengatakan jalan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antar desa, tetapi juga menjadi akses utama bagi petani untuk mengangkut berbagai hasil pertanian seperti gabah, kakao, jagung, dan kelapa sawit. Dan Kepala Desa Kuta Tengah, Hendri Siringo-Ringo, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah berlangsung lebih dari 2 tahun tanpa penanganan. Dan menurutnya kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat, khususnya petani yang hendak menuju perkebunan maupun membawa hasil panen ke pusat kota. Dan ia meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dan turun langsung ke lokasi untuk melihat kebutuhan penanganannya. Sementara itu, Rekan Jati, Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, yaitu Sadli, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memasukkan rencana penanganan jalan tersebut dalam program pembangunan infrastruktur. Dan menurutnya, usulan perbaikan telah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran oleh Dinas PUPR Aceh Tenggara untuk tahun anggaran 2027 melalui skema dana otonomi khusus Aceh atau DOKA. Dan Sadli menambahkan, untuk sementara pihaknya memprioritaskan sejumlah ruas jalan yang dinilai mengalami kerusakan parah dan juga membutuhkan penanganan segera. Dan perbaikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dan disampaikan saat ini pihaknya sedang memperbaiki ruas jalan rusak di Rembang Teldak Lawe Penanggalan, Kecamatan Darul Hasanah, dan menurut penilaiannya jalan tersebut urgent dan mendesak untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, kasus dugaan korupsi program beasiswa pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Aceh memasuki babak baru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh mendakwa mantan kepala BPSDM Aceh yaitu Syahridin atas dugaan tindak pidana korupsi yang disebut telah merugikan keuangan negara hingga 14,3 miliar lebih. Dan dakwaan tersebut dibacakan oleh tim JPU Rekan Jati yang dipimpin oleh Aulia dan kawan-kawan dalam persidangan di Banda Aceh pada Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Perkara ini tidak hanya menjerat satu orang, melainkan melibatkan beberapa pihak yang diduga memiliki peran dalam pengelolaan dana beasiswa tersebut. Dan selain Syahridin, JPU juga mendakwa tiga terdakwa lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan program beasiswa tersebut, di mana mereka adalah Khailil Putra selaku kuasa pengguna anggaran program pengembangan sumber daya manusia pada BPSDM Aceh, Reza Hidayat Syah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK program pengembangan SDM BPSDM Aceh periode 2021-2024. Kemudian ada Eva Triani selaku bendahara Yayasan Interkultural Edukasi Partner Persada Indonesia. Dan para terdakwa tersebut juga telah memiliki keterikatan dengan mekanisme penyaluran beasiswa yang menjadi objek perkara. Dan dalam uraian dakwaannya, Rekan Jati, JPU menjelaskan bahwa BPSDM Aceh menjalankan program beasiswa pendidikan jenjang S2 dan S3 bagi mahasiswa asal Aceh yang melanjutkan studi ke luar negeri pada periode 2021 hingga 2024. Total anggaran program tersebut mencapai lebih dari 21 miliar rupiah, di mana dana beasiswa tersebut disalurkan kepada 15 mahasiswa yang diterima di Universitas Rhode Island melalui rekening Yayasan IEP Persada Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya, terdapat penyaluran dana secara bertahap, termasuk tambahan pada tahun 2024 sebesar 5,8 miliar rupiah melalui yayasan yang sama. Namun dalam prosesnya, diduga terjadi sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut. Dan Rekan Jati, JPU menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program beasiswa tersebut terdapat dugaan penyimpangan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam penyalurannya, diduga terjadi penyimpangan serta melanggar ketentuan. Selain itu juga diduga terjadi penggelembungan atas komponen beasiswa serta penyaluran kepada pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian serta membuat pertanggungjawaban fiktif. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Aceh, perbuatan para terdakwa dalam kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 14,3 miliar lebih. Angka tersebut menjadi dasar utama dalam dakwaan jaksa untuk menjerat para terdakwa dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Dan Rekan Jati, majelis hakim yang menangani perkara ini diketuai oleh Jamaluddin dengan dua hakim anggota yakni Heri Alfian dan R.D. Di Haryanto. Dan sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan agenda pembuktian, yaitu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami buka kesempatan bagi Anda pria dan wanita, usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatiafm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 68 2036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan Jati, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU untuk membawa bantuan bagi korban bencana gempa bumi ke Nusa Tenggara Timur dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa hari ini, Senin pagi 24 Agustus 2026 pada pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU untuk membawa bantuan ke wilayah terdampak bencana. Dan rekan jadi pesawat-pesawat tersebut membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya, dan mainan untuk anak-anak. Sementara itu, 3 pesawat lainnya menuju Kalimantan, masing-masing ke Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Ketiga pesawat itu membawa 500 unit mesin pompa air, yang merupakan bagian dari 2.000 unit mesin pompa yang dikirimkan secara bertahap ke sana. Sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, dan juga meminta para gubernur di Kalimantan. Disampaikan ke Jati bahwa setiap mesin dilengkapi selang atau pipa sepanjang 1 km untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran khususnya di kawasan lahan gambut. Dan selain itu, Teddy juga menyebut arahan Prabowo sangat jelas di mana penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu. Ia juga menambahkan bahwa setiap unsur harus pastikan bahwa bantuan logistik benar-benar sampai dan diterima masyarakat yang membutuhkannya. Dan rekan jadi pemerintah memastikan masyarakat terdampak tidak berjalan sendiri dan disampaikan bahwa pemerintah hadir dan juga membersamai mereka.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebanyak 1.923 titik panas atau hotspot yang tersebar di wilayah Papua Tengah sepanjang periode 10 hingga 22 Agustus 2026. Dan dari total keseluruhan, Kabupaten Nabire menjadi area terparah dengan sumbangan 1.069 titik panas. Kepala BMKG Nabire yaitu Hussein Kamadi mengkonfirmasi bahwa maraknya kemunculan titik panas ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan juga krisis ketersediaan air di kawasan tersebut. Hussein menjelaskan bahwa curah hujan di wilayah Nabire tercatat sangat rendah dalam 3 dasarian terakhir, di mana penurunan drastis pasokan air ini membuat vegetasi dan juga lahan menjadi sangat kering sehingga sangat mudah terbakar apabila terpicu oleh percikan api. Dan juga rekan Jati, banyak titik panas di Papua Tengah mulai berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, di mana secara visual ketebalan asap telah menurunkan kualitas udara secara signifikan di wilayah Nabire dan juga sekitarnya. Dan juga rekan Jati, menyikapi tingginya risiko kebakaran hutan dan juga karhutlah, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra melalui langkah pencegahan, di mana hindari pemicu kebakaran, dilarang membuang puntung rokok atau benda berbara secara sembarangan, khususnya di area semak belukar yang mengering. Kemudian pelaporan cepat, segera berkoordinasi dan juga melaporkan temuan titik api sekecil apapun kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD atau pihak berwenang agar tindakan pemadaman dini dapat segera dilakukan.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan, jadi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kerap dikaitkan dengan kondisi cuaca panas dan juga musim kemarau. Namun dibalik sejumlah kebakaran yang terjadi, terdapat pula ulah manusia yang sengaja membakar lahan untuk membuka area perkebunan. Temuan ini terlihat dari penanganan perkara karhutlah yang dilakukan Polri di sejumlah wilayah, di mana polisi menemukan dugaan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Salah satunya adalah untuk menekan biaya operasional pembukaan lahan. Dan hari Minggu kemarin, Bareskrim Polri mencatat 89 laporan polisi terkait dugaan karhutlah yang ditangani bersama jajaran 9 Polda. Dari sejumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka, di mana disampaikan rekan Jati, 9 polda yang menangani perkara tersebut yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Dan penanganan perkara ini rekan Jati tidak hanya berfokus pada kebakaran yang terjadi, tetapi juga mengusut dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan. Irhami mengatakan bahwa sebagian besar tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk menghemat biaya operasional kegiatan perkebunan. Narkan Jati Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyampaikan juga bahwa sebagian besar tersangka diduga sengaja dan rata-rata modus operasi pada 9 polda tersebut sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah untuk membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan perkebunan menjadi murah dan juga ekonomis. Dan menurutnya pola tersebut juga terlihat dari barang bukti yang ditemukan penyidik di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah bibit sawit yang ditemukan dalam penanganan perkara karhutlah. Dan dari barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa saat ini sangat jelas motifnya pembakaran adalah pembukaan lahan.

Benarkah jadi polisi menduga pembakaran dilakukan saat musim panas ketika kondisi lahan lebih mudah terbakar? Lahan yang telah dibuka kemudian dipersiapkan untuk kegiatan perkebunan sawit saat musim hujan nanti. Dan Irhamni menyebut pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi tersebut berdampak terhadap masyarakat lainnya. Asap dan dampak kebakaran dapat merugikan warga yang berada di sekitar lokasi. Dan oleh sebab itu saat ini adalah kejahatan yang luar biasa. Dan tentunya mengakibatkan korban masyarakat yang lain demi untuk kepentingan pribadi. Rekan Jati Irhamni mengatakan polisi menemukan dan menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kebakaran lahan, di mana barang bukti tersebut antara lain 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, serta sejumlah wadah berisi bahan bakar minyak. Selain itu, penyidik menyita 2 jerigen berkapasitas 10 liter berisi solar, 2 botol plastik berisi pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang dan 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu bot. Dan atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, mulai dari Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga KUHP. Rekan Jati, Bareskrim Polri masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan aparat maupun pejabat dalam kasus karhutlah di sejumlah wilayah. Dan Irhamni mengatakan hingga kini penyidik belum menemukan bukti keterlibatan aparat atau pejabat. Irhamni menegaskan penyidik kasus karhutlah dilakukan berdasarkan alat bukti dan penyidik tidak hanya berfokus pada pelaku yang berada di lapangan tetapi juga menelusuri pihak yang berada di balik aktivitas pembakaran tersebut. Dengan jati kini Polri membangun 1.296 embung dan 843 sekat kanal di sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan karhutlah sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga mitigasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truyondo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pembasahan tersebut dilakukan terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki banyak lahan gambut. Dan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang menjadi titik rawan karhutlah. Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Stamaops Polri, Brigjen Pol Auliansyah Lubis menjelaskan, embung dan sekat kanal menjadi bagian dari strategi pencegahan yang terpadu yang dilakukan oleh Polri bersama sejumlah pihak. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa Polri juga membangun sumur bor untuk mengantisipasi kondisi embung yang mengering.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jatim FM.

Ya, rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari penerimaan mahasiswa baru rekan Jati yang semestinya menjadi pintu masuk bagi calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi berdasarkan kemampuan dan juga ketentuan yang berlaku. Namun proses tersebut justru diduga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan praktik jual-beli kursi mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang melibatkan sejumlah pejabat kampus dan juga pihak swasta. Rektor UNSUD Ahmad Sodik bersama Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo dan Kepala Bagian Akademik UNSUD yaitu Eko Sumanto diduga memeras atau menerima gratifikasi untuk memuluskan calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dan rekan Jati, kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK, di mana dalam perkara ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNSUD Norman Ari Prayogo, Kepala Bagian Akademik UNSUD yaitu Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta yakni Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan juga Mulyono. Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp665 juta dan juga saldo dalam rekening senilai Rp99 juta. Dan rekan jadi KPK mengungkapkan bahwa perkara ini bukan sekedar dugaan pemerasan dan penerimaan uang oleh satu orang, melainkan melibatkan sejumlah pihak dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dan salah satu modus yang diungkap KPK berkaitan dengan dugaan pengkondisian calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri, di mana Kepala Bagian Akademik UNSUD Eko Sumanto diduga menerima uang sebesar Rp1,12 miliar dari pihak yang disebut KPK sebagai pengepul calon mahasiswa baru. Uang tersebut diduga diberikan untuk membantu meloloskan calon mahasiswa baru di UNSUD pada tahun akademik 2025 dan juga 2026. Dan rekan Jati, Eko kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total Rp1,12 miliar. Dan dikatakan rekan Jati, komunikasi antara Eko dan pengepul calon mahasiswa tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Rektor UNSUD Ahmad Sodik. Dan bahkan dalam prosesnya Eko diduga melakukan tawar-menawar mengenai besaran uang yang harus diberikan untuk membantu kelulusan calon mahasiswa melalui jalur mandiri. Setelah uang diterima, Eko melaporkan kepada Ahmad Sodik mengenai calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Dari sinilah rekan Jati muncul dugaan keterlibatan langsung rektor dalam proses pemberian persetujuan. Dan ia mengatakan praktik tersebut menjadi salah satu dari 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru yang berhasil diungkap oleh KPK.

Dan juga rekan Jati Taufik juga mengungkapkan klaster ketiga yang melibatkan Ahmad Sodik, yaitu rektor Unsud, juga diduga memerintahkan Mulyono untuk menerima sekaligus mengelola uang yang dikategorikan KPK sebagai gratifikasi. Nilai uang tersebut mencapai 680 juta rupiah, dan dalam perkara ini Mulyono disebut memiliki hubungan keluarga dengan Ahmad Sodik karena merupakan keponakan sang rektor. KPK juga menemukan 73 kursi mahasiswa baru jalur mandiri sudah dikondisikan untuk calon mahasiswa yang meminta masuk Unsud yang memberikan sejumlah uang. Dengan jati, KPK juga menemukan sejumlah dokumen yang memuat perhitungan terkait pengaturan 73 kursi tersebut. Namun, Taufik belum merinci bagaimana formula perhitungan ini dibuat, termasuk berapa nilai uang yang diduga dipatok untuk masing-masing kursi. Ia mengatakan penyidik masih akan mendalami dokumen tersebut dalam proses penyidikan. Dan rekan Jati, jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di pagi hari ini di Zona Sarapan Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Beralih informasi mancanegara, rekan Jati. Larangan visa bagi imigran dari 75 negara yang diberlakukan oleh pemerintah Donald Trump dibatalkan oleh seorang hakim federal pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam putusannya, hakim menilai larangan tersebut bertentangan dengan hukum dan di luar wewenang Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Pada Januari, Departemen Luar Negeri menghentikan sementara penerbitan visa imigran pada hampir 40% negara dari seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat saat itu mengklaim larangan ini mencegah masuknya orang-orang yang mengambil tunjangan kesejahteraan dan juga manfaat publik. Dilansir dari CNN, rekan Jati, Hakim Jeanette Vergas dari Pengadilan Distrik Federal di Manhattan mempertanyakan alasan Departemen Luar Negeri untuk kebijakan tersebut. Berdasarkan hukum, seorang imigran hanya dapat ditolak jika dianggap sebagai beban publik setelah petugas konsuler mempertimbangkan keuangan, usia, kesehatan, keterampilan, dan juga situasi keluarga orang tersebut. Dalam praktiknya, petugas Amerika Serikat diperintahkan untuk menolak visa bagi para pemohon, bahkan mereka yang mampu menghidupi diri sendiri semata-mata berdasarkan negara asal mereka. Larangan visa tersebut menghentikan visa izin tinggal tetap bagi orang-orang yang bergabung dengan anggota keluarga atau mengambil pekerjaan di Amerika Serikat, tetapi tidak berlaku untuk visa non-imigran seperti visa turis atau visa pelajar. Sebuah telegram yang dikirimkan oleh Rubio ke setiap pos diplomatik dan konsuler mengarahkan para petugas untuk menolak pelamar bahkan ketika seseorang memberikan bukti tambahan yang menunjukkan kemampuan untuk mengatasi penolakan terkait beban publik. Dan menurutnya kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1965 yang melarang diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dalam pemberian visa. Dalam ketentuan terpisah, Menteri Luar Negeri tak boleh menentukan bagaimana petugas konsuler memutuskan kasus per individu. Penolakan yang didasarkan pada alasan hukum lain tetap berlaku, bahkan ketika seorang petugas juga mengutip larangan tersebut, sehingga jumlah pembatalan yang diharapkan masih belum jelas. Dan sebagian besar dari 75 negara tersebut, rekan Jati, bukan negara Eropa. Dan Departemen Luar Negeri menyusun daftar tersebut berdasarkan data Dewan Penasihat Ekonomi dengan menargetkan negara-negara di mana lebih dari 30% rumah tangga imigran menerima beberapa bentuk bantuan publik.

Tergantung di antara penggugat, terdapat 6 warga negara Amerika Serikat yang mengajukan petisi berbasis keluarga dan mengatakan bahwa larangan tersebut menghalangi kerabat mereka dari Ghana, Jamaika, Guatemala, dan Ethiopia untuk mendapatkan visa. 5 warga Kolombia yang telah mengajukan permohonan melalui visa berbasis pekerjaan, salah satunya menerima pemberitahuan penolakan yang mengutip kebijakan tersebut yang juga merupakan bagian dari kasus ini. Dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat memulai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: Inilah 103,6

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Dari

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya rekan jati, kita akan membahas ya, dan juga melihat lebih jauh tentang beberapa isu dalam keluarga yang mungkin bisa relate ya dengan kehidupan kita di tahun 2026 ini yang gak kerasa sudah lewat ya pertengahan tahun. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Balik lagi ya di Zona Sketsa Keluarga hari ini di Senin 24 Agustus 2026. Gak kerasa rekan Jati, kita udah masuk di hari Senin lagi. Harus ya memulai hari dengan semangat tentunya. Walaupun besok kita udah masuk ke tanggal merah lagi nih. Kalau kata orang-orang, hari ini itu hari Harpitnas, hari terjepit nasional. Semuanya serba nanggung ya. Tapi gak apa-apa rekan Jati, kita jalani dengan baik. Dan besok libur, ya berarti kita punya waktu untuk istirahat lagi. Jadi jangan dikeluhkan, aduh kenapa sih hari Senin harus masuk. Ya anggap aja nih besok libur, yang merupakan bonus untuk kita. Jadi yang kita syukuri adalah besok libur, bukan hari ini hari terjepit nasional ya. Dan selamat pagi menjelang siang rekan Jati dimanapun Anda berada. Di Zona Sketsa Keluarga seperti biasa ya, kita bahas berbagai isu menarik ya di tengah huru-hara dunia. Di tengah banyaknya kabar-kabar yang kita terima setiap harinya rekan Jati, tentu kita sebagai manusia biasa, kita hanya bisa menjalani, berusaha, berjuang, dan terus optimis ya. Kalau kedepannya kita bisa membawa keluarga menjadi keluarga yang menenangkan, dan kita bisa memberikan rumah terbaik bagi anak-anak kita nantinya. Nah rekan Jati, kalau kita perhatikan ya kehidupan sehari-hari sekarang, ada banyak hal yang berubah karena teknologi. Termasuk satu hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu cara kita membayar. Nah kalau dulu kalau mau beli sesuatu, kita mungkin udah terbiasa menyiapkan uang tunai. Ada uang kertas, ada uang koin. Bahkan mungkin anak-anak punya celengan sendiri di rumah untuk menjadi goals-nya mereka. Nah tapi kalau sekarang mau beli makan ya kita tinggal scan, mau bayar belanjaan kita tinggal tap aja, terus mau kasih uang jajan ke anak, beberapa detik udah masuk nih ke dompet digitalnya mereka. Semuanya serba berubah, apalagi di keluarga muda yang mungkin menganggap kalau ya cashless itu lebih gampang gitu, nggak harus megang-megang uang. Nah tentunya hal ini praktis rekan Jati, bahkan untuk kita sebagai orang dewasa, pembayaran digital ini udah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Dan gak hanya anak muda ya, ibu-ibu juga sekarang udah banyak yang make Kris mungkin ya, di HP-nya udah diajarin sama anak-anaknya, gini loh ma, kalau mau pakai Kris itu tinggal buka kodenya aja atau tinggal scan aja gitu ya. Nah tapi pernah gak sih rekan Jati terpikir bahwa perubahan cara membayar ini juga sedikit mengubah cara anak-anak mengenal uang? Karena kalau dulu seorang anak megang uang 10.000, dia udah bisa lihat nih bentuknya. Oh 10.000 gini nih, ada gambar pahlawannya, ada angka-angkanya, warnanya juga beda. Dan ketika uang itu diberikan ke penjual, uangnya berpindah tangan, selesai. Oh ini yang namanya transaksi ya. Nah sekarang anak bisa aja ngeliat orang tuanya beli sesuatu hanya dengan mengarahkan kamera HP ke sebuah kode QR. Scan, selesai. Gak ada uang yang terlihat berpindah, gak ada uang kembalian juga mungkin. Dan tentu buat kita ini sederhana, tapi bagi anak yang sedang belajar memahami konsep uang, tentu prosesnya beda ya. Mereka perlu memahami bahwa meskipun uangnya gak terlihat secara fisik, tetap ada saldo yang berkurang setiap kita melakukan transaksi. Dan tentu ini menarik rekan Jati untuk kita bahas hari ini, karena di tengah kehidupan yang semakin cashless ya, apakah anak-anak masih perlu diajarkan tentang uang? Dan kalau iya, gimana sih cara orang tua mengenalkan pengelolaan uang kepada anak di era yang serba digital seperti sekarang? Nah, jadi hari ini kita nggak akan bahas ekonomi dengan cara yang berat ya. Kita akan melihatnya dari hal apa yang sangat dekat dengan keluarga dan juga kehidupan sehari-hari. Karena teknologi boleh membuat cara kita membayar menjadi lebih mudah,
Tapi jangan sampai ya kemudahan ini membuat anak tumbuh tanpa memahami nilai dari uang yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: χαμηλά. Στράτος 3,3.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati membahas tentang perubahan cara anak mengenal uang di era yang semakin cashless ini ya. Kalau dulu anak mendapatkan uang jajan Rp10.000, uangnya benar-benar ada di tangan. Ketika dipakai beli jajanan, anak bisa lihat nih, loh uangnya berkurang ya. Dan dari situ sebenarnya ada pelajaran sederhana yang terbentuk, kalau uang digunakan, jumlahnya akan berkurang. Dan kita bisa lihat ya, kalau di kehidupan kita hari ini, anak melihat orang tua beli makanan, tinggal buka HP, scan QR, selesai. Nggak ada uang kertas yang berpindah tangan, barangnya datang tapi proses pembayarannya mungkin hanya berlangsung dalam beberapa detik. Nah, ini yang menarik ya, Rekan Jati. Bukan berarti anak-anak sekarang gak mengenal uang, tapi mereka perlu dibantu untuk memahami kalau uang digital itu nyata loh dan punya nilai. Misalnya saldo kita 100 ribu, kemudian digunakan 20 ribu. Walaupun gak ada uang kertas yang keluar dari dompet, ya saldo kita tetap berkurang, jadi 80 ribu. Dan sebenarnya bukan hanya anak-anak yang perlu belajar soal ini, kita sebagai orang dewasa juga kadang mengalaminya ya, Rekan Jati. Kalau megang uang tunai 100 ribu, kemudian tinggal 20 ribu, mungkin kita langsung sadar, wah tinggal segini nih, udah habis dipakai buat ngopi tadi. Nah, tapi kalau belanja dilakukan dengan scan, tap, atau klik, kadang pengeluarannya baru terasa setelah kita melihat riwayat transaksi. Itu juga kalau dilihat ya. Loh, kok banyak juga ya saya jajan hari ini? Nah, karena pembayaran digital emang ngebuat transaksi menjadi jauh lebih praktis. Tapi justru karena praktis ini ya, anak perlu belajar. Kalau kemudian membayar bukan berarti kita boleh beli apa aja. Uangnya nggak kelihatan, tinggal tap. Kita nggak sadar nih kalau uangnya udah berkurang. Nah, orang tua bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya ketika beli sesuatu bersama anak, kita sebutin nih harganya. Ini nih harganya 15 ribu ya. Berarti uang kita nanti berkurang 15 ribu. Dengan begitu anak perlahan memahami hubungan antara uang, harga, dan juga pilihan. Yang lebih penting adalah apakah anak memahami nilai dari uang yang digunakan. Karena di era digital seperti sekarang, anak bukan hanya perlu belajar gimana sih cara menggunakan teknologi, tapi juga belajar kapan harus mengatakan kalau, wah saya butuh nih, wah saya gak butuh. Dan kapan harus berpikir, kayaknya bisa beli nanti deh, kayaknya bisa nabung dulu deh. Nah, konsep yang menggunakan uang fisik ya, kalau dulu waktu kita kecil, ya kita harus nabung. Kita nemu nih uangnya. Kita pegang uangnya. Oh, sisain deh jajan hari ini 5.000 atau 2.000 untuk ditabung, mau beli apa gitu ya. Tapi kalau mungkin sekarang dengan konsep cashless, anak juga gak akan tahu nih kalau uang jajannya sisa berapa untuk ditabung. Karena semuanya sama ya, Rekan Jati. Dengan dompet digital mungkin anak paham, wah uangnya sisa segini. Tapi mereka juga akan kesulitan untuk membedakan mana yang akan ditabung, mana tidak. Karena uangnya gak ada nih. Uang yang dipegang gak ada. Jadi mereka gak bisa nih, wah ambil deh 2.000 untuk ditabung masukin celengan. Karena semuanya ada di dalam dompet digital. Nah, setelah ini kita akan bahas ya, Rekan Jati, kenapa sih transaksi yang begitu mudah justru kadang membuat kita juga lebih mudah untuk berbelanja. Tetap konsen di Sketsa Keluarga hanya di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, balik lagi kita bahas ya, bahwa meskipun uang sekarang banyak digunakan dalam bentuk digital, anak tetap perlu memahami bahwa setiap transaksi tetap menggunakan uang yang jumlahnya terbatas. Nah, sekarang coba kita lihat sisi yang lain ya. Apakah pembayaran cashless bisa membuat kita lebih mudah belanja? Coba bayangkan, kita lagi jalan-jalan nih di mana, misalnya di pusat perbelanjaan, ngelihat sesuatu yang lucu,

untuk dibeli. Wah, ada promo nih, beli 1 gratis 2. Beli deh, promonya cuma hari ini. Nah, hal seperti ini juga menjadi bagian dari pembelajaran ekonomi yang bisa dikenalkan dalam keluarga. Misalnya ada mainan yang lagi diskon dari 100.000 menjadi 70.000. Emang lebih murah, tapi kalau sebenarnya nggak dibutuhkan tetap aja. 70.000 itu adalah uang yang keluar dari rekening ataupun dari dompet kita. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua ya, udah bisa mulai mengajarkan satu pertanyaan sederhana sebelum membeli. Kita emang butuh atau cuma ingin nih? Kita memang lagi butuh atau karena tergoda diskon nih? Nah, pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi kalau dibiasakan sejak kecil, anak bisa belajar ngebuat keputusan sebelum melakukan transaksi. Dan bukan berarti setiap keinginan harus ditolak ya rekan Jati. Anak tetap boleh beli sesuatu yang mereka sukai. Namanya juga anak-anak. Tapi ada waktu ingin beli mainan, makanan, ada sesuatu yang sedang mereka gemari, pasti ada waktunya. Yang penting mereka mulai memahami bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Kalau uang yang digunakan untuk beli sesuatu hari ini, berarti uang itu gak bisa digunakan untuk keperluan lain. Uangnya berkurang loh. Nah, dari sini sebenarnya pendidikan finansial bisa dimulai. Gak harus dengan teori ekonomi yang rumit rekan Jati. Bahkan dari aktivitas sederhana seperti pergi ke minimarket, pergi ke warung dekat rumah, kita jajan sama anak juga udah jadi kesempatan untuk belajar. Nah, jadi rekan Jati, di era cashless ini ya, mungkin tantangannya bukan lagi ngajarin anak cara bayar, gimana cara gunain uang. Tapi karena untuk urusan itu teknologi udah ngebuat semuanya sangat mudah, tantangannya justru gimana sih caranya kita ngajarin anak untuk berpikir sebelum menekan tombol bayar ini. Walaupun memang terlihat mudah, tentu ada sesuatu yang harus dipertimbangkan.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, tadi kita bicara tentang pentingnya anak mengenal uang ya. Apalagi sekarang cara kita bertransaksi semakin digital. Tapi sebenarnya anak belajar tentang uang itu dari mana sih? Apakah harus nunggu sampai mereka besar kan Jati? Dan baru paham sendiri nih, biarin aja deh nanti kalau udah gede pasti paham kok apa itu uang ya. Tapi ternyata tidak, Rekan Jati. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang uang sudah mulai terbentuk sejak anak masih kecil. Ada penelitian yang diterbitkan di Journal of Consumer Affairs pada 2024 yang melihat pemahaman finansial anak usia 4-6 tahun. Hasilnya menarik sekali, Rekan Jati. Anak yang orang tuanya lebih sering berdiskusi tentang bagaimana mereka menggunakan uang menunjukkan tingkat pemahaman finansial sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan anak yang lebih jarang mendapatkan pembicaraan semacam itu ya. Artinya, ternyata kalau kita ngobrol nih soal uang di rumah itu punya peran. Dan ngobrol soal uang itu nggak harus seperti sedang memberikan kuliah ekonomi kepada anak. Lihat nih, ini debit, ini kredit, ini nggak balance, nggak gitu ya. Bisa sederhana ketika kita pergi ke supermarket. Ini harganya berapa? Kalau kita beli ini uangnya masih cukup untuk beli kebutuhan lain nggak? Kalau kita beli ini uangnya cukup nggak untuk nanti mau beli buku baru misalnya? Nah, ketika anak mendapatkan uang, kita bisa mengatakan Rekan Jati kalau ini uangnya mau digunakan semua atau mau disimpan nih sebagian, mau ditabung nggak? Nah, biarkan mereka berdiskusi pada dirinya sendiri, mereka memikirkan Rekan Jati, dan anak akan belajar bahwa uang itu punya nilai, dan setiap keputusan menggunakannya itu perlu difikirkan. Nggak semuanya bisa dibeli, nggak semua uang bisa dipakai di waktu yang bersamaan. Nah, hal ini juga sejalan ya dengan temuan dari OECD melalui PISA 2022, di mana dalam penilaian terhadap siswa usia 15 tahun, nah siswa yang lebih sering berdiskusi dengan orang tuanya mengenai keputusan membeli atau menabung cenderung emang punya kemampuan literasi finansial yang lebih baik. Bahkan OECD mencatat ya, siswa yang memiliki kemampuan literasi finansial lebih tinggi 72% lebih mungkin menabung dan 50% lebih mungkin membandingkan harga sebelum membeli. Dan dibandingkan dengan siswa yang kemampuan literasi finansialnya itu rendah ya. Nah, jadi pendidikan tentang uang itu ternyata bukan cuma soal mengajarkan anak untuk jangan boros. Lebih dari itu, anak perlu diberi kesempatan untuk memahami kenapa sih kita perlu mempertimbangkan sebelum membeli, kenapa sih ada kebutuhan dan keinginan, dan kenapa uang yang kita punya ada batasannya. Apalagi sekarang mereka hidup di era cashless, Rekan Jati. Mereka mungkin gak selalu melihat uang yang berpindah tangan, tetapi mereka tetap perlu memahami bahwa setiap kali melakukan transaksi, baik tunai maupun digital, ada nilai yang digunakan, ada uang yang berkurang ya. Gak ajaib tiba-tiba udah kebayar aja semuanya. Jadi mungkin pendidikan finansial pertama ya Rekan Jati sekarang bukan berasal dari buku ekonomi yang berat banget. Bisa jadi justru dimulai dari percakapan kecil bersama orang tua saat sedang belanja. Karena kalau sejak kecil anak udah terbiasa nih berbicara, bertanya, dan berpikir tentang uang, mereka tuh udah punya bekal yang lebih baik untuk menghadapi keputusan finansial ketika mereka beranjak dewasa nanti.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Itu kan jadi ada Rosa featuring Pasha ya. Terlanjur cinta yang baru saja membawa kita ke 23 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dia masih ngebahas ya tentang anak yang belajar tentang uang dari orang tuanya sendiri. Dan juga Rekan Jati, sekarang ada satu hal yang menarik ya. Ternyata orang tua itu punya peran besar dalam proses ini. Bukan hanya lewat nasihat, tapi juga lewat kebiasaan dan juga percakapan sehari-hari. Nah, ada penelitian dari Mary Fletcher yang diterbitkan di Journal of Consumer Affairs pada tahun 2024, di mana penelitian ini melihat dari 817 anak usia 4-6 tahun di Inggris dan menemukan kalau pemahaman finansial anak itu sekitar 10% lebih tinggi pada anak yang orang tuanya rutin membicarakan pilihan mereka ketika menggunakan uang. Diajak diskusi nih ketika ngajak anaknya untuk berbelanja. Dan peneliti ini juga menekankan bahwa hubungan ini belum tentu berarti percakapan tersebut secara langsung menyebabkan kemampuan finansial menjadi lebih tinggi. Tapi ada hubungannya nih, ada hubungan yang cukup menarik antara keduanya, Rekan Jati. Jadi ternyata ngobrol soal uang sejak kecil itu emang punya tempat dalam proses belajarnya anak.

Dan juga rekan Jati, kalau kita lihat nih data yang lebih besar dari OECD melalui PISA 2022, di negara-negara OECD dan ekonomi peserta, sekitar 64% siswa dilaporkan memang berbicara dengan orang tua mereka tentang keputusan mengeluarkan pengeluaran setidaknya setiap minggu atau setiap bulan. Dan menariknya, siswa yang melakukan percakapan ini punya skor literasi finansial rata-rata 12 poin lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak pernah membicarakan keputusan pengeluaran dengan orang tua. Nah, tapi perlu digarisbawahi ya rekan Jati, bahwa OECD juga mengingatkan bahwa data ini menunjukkan hubungan, bukan bukti bahwa percakapan orang tua secara langsung menyebabkan skor literasi finansial menjadi lebih tinggi. Nah, bisa aja nih anak yang memang lebih memahami uang juga lebih sering ngajak orang tuanya untuk berdiskusi. Nah, dari sini kita bisa ngambil satu pelajaran sederhana mungkin ya rekan Jati. Orang tua itu nggak harus jadi ahli ekonomi untuk ngajarin anaknya soal uang. Apalagi jadi menteri keuangan mungkinnya seperti Bapak Purbaya, enggak ya. Bahkan percakapan seperti menurut kamu mana nih yang lebih baik, beli sekarang atau nanti? Nah, ini juga udah ngajarin anak untuk memikirkan tentang penggunaan uang rekan Jati. Kalau uangnya digunakan untuk ini masih cukup nggak untuk kebutuhan lain? Atau kenapa nih kita milih barang yang ini daripada yang satu lagi, padahal fungsinya sama? Nah, udah bisa menjadi kesempatan untuk anak belajar ngambil keputusan rekan Jati. Mereka belajar tentang kualitas, mereka belajar untuk mempertimbangkan, dan juga belajar tentang harga. Wah, ini lebih murah ternyata, dan ini juga lebih mahal nih. Dan apalagi di era cashless ini rekan Jati, anak mungkin gak selalu ngelihat uang berpindah dari tangan ke tangan. Maka dari percakapan keluarga bisa menjadi semakin penting untuk membantu mereka ya rekan Jati memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik satu kali scan atau satu kali klik. Nah, jadi mungkin pendidikan finansial pertama anak bukan tentang berapa banyak uang yang mereka punya, tapi tentang bagaimana keluarga membiasakan mereka untuk berpikir sebelum menggunakan uang.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment@gmail.com. Informasi lebih lanjut rekan Jati, hubungi WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08959129 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, Rekan Jati, membahas tentang uang dan juga pendidikan terhadap anak ya. Dan memang di dunia ini dimana emang uang tunai fisik semakin menghilang dan transaksi digital udah mulai mendominasi, memberikan pendidikan uang, keuangan nih sama anak-anak menjadi lebih rumit daripada sebelumnya. Nah, dengan pembayaran tanpa kontak dan dompet digital yang menggantikan uang nih Rekan Jati, uang fisik, mengajarkan tanggung jawab keuangan sama anak-anak itu ternyata lebih kayak jadi latihan abstrak ya. Anak-anak sering gak ngelihat nih uang fisik yang beraksi seperti yang dilakukan generasi sebelumnya. Akibatnya ngajarin anak tentang menabung, membelanjakan, dan membuat anggaran semakin penting. Karena di sini kita lebih fokus pada mengajarkan nilai kepada anak-anak kalau ya setiap transaksi yang terjadi itu ngurangin saldo, pakai uang beneran juga. Bukan berarti uang yang gak kelihatan semuanya gratis gitu ya. Dan bagaimana kita memastikan anak-anak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk tanggung jawab keuangan ketika mata uang modern sebagian besar udah gak terlihat lagi. Kuncinya ada secara proaktif ngajarin mereka melalui kombinasi alat modern dan juga pengalaman praktis. Mulai dari penggunaan aplikasi yang menstimulasikan perbankan hingga menerapkan uang saku yang dikaitkan dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, ada banyak cara untuk membantu anak-anak memahami nilai uang, meskipun mereka jarang megang uang tunai di tangan mereka sendiri. Nah, baik, dengan kita ngajarin mereka cara nabung untuk tujuan jangka panjang atau memperkenalkan dasar-dasar investasi. Di mana kiat-kiat kita akan membantu kita nih untuk ngebesarin anak-anak yang cerdas secara finansial dan siap berkembang di dunia tanpa uang tunai dan juga mengutamakan digital ini. Nah, dalam hal pendidikan keuangan nih Rekan Jati, semakin dini dimulai semakin baik. Anak-anak kecil menyerap konsep-konsep dasar dengan cepat ketika diperkenalkan dengan cara sesuai dengan usianya. Bahkan dari usia 3 atau 4 tahun Rekan Jati, mereka dapat mulai mengembangkan kesadaran finansial. Seperti udah kita bahas tadi, mungkin dengan kita ngajak mereka berbelanja ke minimarket, kita ajarin nih, kalau ini yang murah, ini yang mahal. Dengan kita membeli ini, uang kita akan berkurang. Dan dengan kita ngebeli ini, uang kita akan habis. Dan banyak hal-hal kecil yang bisa diajarkan Rekan Jati. Nggak perlu pelatihan ekonomi yang sulit. Karena memang mereka akan lebih cepat belajar dengan hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari. Nah, ngajarin anak-anak tentang kebijaksanaan sejak dini ya, meletakkan dasar bagi kepercayaan diri dan juga kemandirian finansial seumur hidup bagi mereka. Dengan menanamkan kebiasaan sederhana Rekan Jati tapi efektif, kita bisa ngebantu mereka memahami nilai uang, pentingnya menabung, dan gimana sih ngebuat pilihan pengeluaran yang cerdas. Mungkin kita bisa dengan memberikan anak-anak celengan untuk mulai nabung koin dan memahami konsep menabung. Terus juga perkenalkan uang saku, uang jajan ya, yang diperoleh melalui tugas-tugas sederhana untuk ngajarin nih cara ngedapatin uang. Dan ajak mereka juga berbelanja bahan makanan dengan anggaran tertentu untuk nunjukin gimana nih cara kita ngebandingin harga. Dan tentu dorong penetapan tujuan dengan nabung untuk sesuatu yang benar-benar mereka inginkan. Kasih wishlist nih Rekan Jati. Kalau kita nabung selama beberapa waktu, kita bakal bisa ngebeli ini nih. Tapi harus nabung tiap hari. Nah, belajar tentang uang juga bisa menyenangkan Rekan Jati dengan pertimbangan untuk memainkan permainan yang sesuai usia dan ngebuat toko yang kayak mainan gitu di rumah untuk ngebuat pelajaran ini menjadi semakin menarik dan efektif. Dan juga Rekan Jati, tentu setiap usia punya pembelajarannya sendiri. Di sini kita harus cari tahu lagi kalau anaknya usianya 3 tahun belajarnya gimana ya, atau 4 tahun gimana ya belajarnya. Dan tentu Rekan Jati, semangat untuk Anda para orang tua yang sedang berjuang, sedang berusaha ngajarin anak-anaknya tentang konsep uang, tentang berbelanja,
yang tentunya nggak mudah rekan Jati di era kita yang sudah cashless ini. Semakin jarang ya kita menemukan orang-orang ngebawa uang dalam jumlah yang besar untuk berbelanja. Lebih banyak tap aja atau scan aja udah cukup. Dan tentu uang fisiknya gak kelihatan. Anak-anak sulit untuk belajar dari situ. Tapi tentu dengan berjuang dan juga berusaha, kita pasti bisa mengenalkan konsep keuangan pada anak dari usia dini.

Ya, rekan jati, dari pembahasan kita hari ini ya, kita jadi tahu kalau ngenalin uang kepada anak ternyata nggak harus selalu lewat celengan atau uang tunai. Di era cashless seperti sekarang, anak juga perlu memahami bahwa di balik satu kali scan, tap, atau klik, tetap ada uang yang digunakan ya. Dan pendidikan soal uang bisa dimulai dari hal yang sederhana, dari uang jajan, dari belanja bersama, atau bahkan dari percakapan kecil seperti kita emang butuh ini atau kita cuma ingin. Karena yang kita ajarkan bukan sekedar bagaimana anak bisa menggunakan uang, tapi gimana sih mereka bisa ngebuat pilihan ketika menggunakan uang. Dan semoga ya rekan jati, kita sebagai orang tua terus punya kesempatan untuk mendampingi anak mengenal dunia finansial dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Karena teknologi boleh semakin canggih, cara membayar boleh semakin mudah, tapi kemampuan untuk berpikir sebelum membeli tetap menjadi bekal yang sangat penting. Dan gak kerasa rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, sudah setia ya di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bahwa pelajaran tentang uang ternyata bisa dimulai dari rumah dan juga dari percakapan yang sederhana. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga komunikasi dengan keluarga, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Barakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk memulai perjumpaan kita pada hari ini, ada satu nomor bagus dari Yura Yunita. Mau jadi apa?

0: 103.6 Jati FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, baru aja nih kita dengarkan satu nomor bagus ya, dari Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Ada sesuatu nih dari lagu ini yang kerasanya dekat, yaitu tentang perjalanan, tentang jarak, dan tentang hal-hal yang kadang membuat kita ingin kembali bertemu dengan seseorang. Nah, ngomongin soal bertemu nih, sekarang kalian mau tanya nih sama rekan Jati. Kalau rekan Jati ada pertanyaan sederhana, semisal nih ingin ngobrol dengan seseorang yang udah lama gak ketemu, Anda lebih memilih berjumpa langsung atau cukup chat lewat WhatsApp aja? Nah, karena ada yang menelpon, kan kita tanyakan nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya, Bit?
1: Kabar baik nih kalian.
0: Ya, Bit lagi di mana nih? Di rumah atau di mana gitu?
1: Ya, di rumah nih. Kalian kayak mana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya, Bit. Ya, Bit, biasanya kalau udah lama gak jumpa sama orang, ya, Bit lebih senang untuk jumpa langsung atau cukup telpon aja? Atau cukup chat aja?
1: Mau jumpa, mau, tapi mau telpon-telpon, sama.
0: Sama ya, berarti boleh jumpa, boleh juga di telpon aja ya, Bit ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di rumah ya, Bit, biasanya sama siapa nih ya, Bit? Sama Mak Bit?
1: Sama Mabit lah, nama sama orang lain.
0: Mabit lagi masak apa nih hari ini?
1: Nah, hari ini udah masak-masak, nanti malam kan bawa akan mengatakan bawa bulan dari Maulid Nabi.
0: Kapan nih Mabit hari ini?
1: Nanti malam.
0: Oh, nanti malam.
1: Hari kan masak dulu.
0: Berarti kalau di kampung Yahbit itu biasanya malam ya, Bit ya. Kalau kami biasanya pagi sih ya, Bit, besok.
1: Tapi nanti malam kan malam pertama, malam 12 hari dengan awal ya. Kalau nanti Maulud besar lagi hari.
0: Oh, hari. Sorry. Jadi ada dapat jatah enggak kaliannya ya, Bit?
1: Katanya?
0: Jatah Maulidnya?
1: Ya, besok kalau ada Maulid besar nanti kan datang kali ya, ya.
0: Diundang nih ceritanya ya, Bit.
1: Iyalah.
0: Nanti diundang iyalah, semua ya. Semua kru Jati ya, Bit.
1: Semua lah.
0: Semua kapan tuh kira-kira ya, Bit?
1: Enggak tahu belum, nanti mungkin bulan ke depan.
0: Bulan depan. Berarti bulan ini bulan Agustus, bulan depan September. Oke, ya, Bit, hari ini mau dengar lagu apa ya, Bit?
1: Lagu apa? Lagu barat ya?
0: Boleh, barat boleh, Indonesia boleh.
1: Terserah kalian aja ya.
0: Terserah kalian, oke ya, Bit, nanti kalian pilihin. Ada mau salam ya, Bit?
1: Salam sama kalian, sama iman kalian, ya kira.
0: Amin.
1: Tanya omnya kalian, nanti itu ceria, nanti lagi gimana.
0: Amin.
1: Nah, ya, Bit, senang kali ngomong sama kalian.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Sama Ayah Pulo juga.
0: Ayah Pulo.
1: Sama Wak Sun. Sama Kak Juju di Kampang. Ayo semua-semua aja ya.
0: Semua-semua. Oke, Abi. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Bit, yang katanya sama aja sih mau jumpa atau boleh juga cuman teleponan ya. Jadi boleh telepon, boleh jumpa. Jadi kalau sama ya, Bit, sama aja. Kalau rekan Jati yang lain lebih senang untuk jumpa langsung sama orangnya atau juga sama nih, cukup lewat telepon atau lewat chat WhatsApp aja. Karena rekan Jati ya, mau gak mau ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, hampir semua hal itu memang bisa dilakukan hanya lewat chat atau lewat telepon. mau nyapa teman, tinggal kirim pesan, tinggal telepon. Mau berkabar, tinggal ketik nih tulisannya. Atau bisa langsung telepon juga. Mau menyampaikan sesuatu yang panjang pun gak harus bertemu. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang merasa kalau memang mau ngobrol serius, lebih enaknya itu ketemu langsung. Karena ketika kita berjumpa dengan orang, kita bisa melihat ekspresinya, mendengar intonasinya, dan merasakan suasana yang gak selalu kita dapatkan hanya lewat tulisan. Takutnya nih kalau tulisannya itu ambigu, bisa salah tafsir atau salah paham. Nah, Rekan Jati, kira-kira kalau Rekan Jati lebih nyaman untuk ketemu langsung atau cukup lewat chat atau telepon? Boleh langsung berbagi ceritanya atau mau menanggapinya di 0811-082-1036 atau telepon di 0651-410-36. Dan sembari menunggu atensi Rekan Jati, ada satu nomor bagus yang udah kalian siapin jauh-jauh hari buat Rekan Jati. Dan mungkin agak udah lama disiapin, saking lamanya ya menunggu ya. Satu nomor bagus dari The 1975 buat you.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, baru aja kita dengarkan satu nomor bagus ya dari Niji, Rahasia Cinta, Rahasia Hati ya. Lagu yang bicara tentang rasa dan sesuatu yang kadang gak mudah diungkapkan. Dan menariknya Rekan Jati, dalam kehidupan sehari-hari banyak juga yang sebenarnya kita rasakan tapi kadang-kadang gak bisa kita ungkapkan, atau bahkan kita hanya berani ungkapkannya tuh lewat tulisan. Nah, kalau ngomongin soal tulisan nih atau ketikan ya, hampir-hampir sama ya, pokoknya menggunakan kata-kata, kita harus mengakui bahwa kalau kita ngechat orang itu, chat itu praktis banget. Kita nggak perlu untuk mencari waktu bertemu, kita nggak perlu menempuh perjalanan, bahkan kita bisa membalas pesan ketika sedang punya waktu. Apalagi nih untuk kita yang aktivitasnya padat dan banyak ya, kadang ingin nyapa teman lama udah kepikiran kapan ya bisa ketemu. Akhirnya chat itu menjadi salah satu jalan keluarnya. Cukup ngetik apa kabar, cukup ambil telepon dan kita langsung ketik nomornya dan kita telepon. Dan bisa jadi nih, kalau kita chat dia akan balas, alhamdulillah baik, kamu gimana, selesai gitu. Tapi menariknya ya, meskipun praktis, chat juga punya keterbatasan. Kita nggak bisa selalu tahu gimana perasaan seseorang hanya dari tulisan. Kalimat yang sebenarnya biasa aja bisa terlihat sangat dingin. Kalau kita bacanya dingin nih, jadi kayak sering menimbulkan yang namanya kesalahpahaman. Bercanda dikit bisa dianggap serius, bahkan pesan yang hanya dibalas iya, I-Y-A, cuma tiga huruf bisa membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya orang ini marah gak ya sama saya gitu, atau memang sedang lagi sibuk. Jadi Rekan Jati, teknologi memang membuat komunikasi lebih mudah, tetapi tidak selalu membuat kita lebih mudah memahami satu sama lain. Jadi menurut Rekan Jati gimana nih? Chat ini memang lebih memudahkan komunikasi atau justru kadang membuat kita salah memahami perasaan orang lain? Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart.

pilih, seandainya kalian kasih dua pilihan, yang pilihan pertama itu ketemu langsung sambil ngopi atau makan, atau yang kedua itu ngobrol panjang lewat chat sampai lupa waktu. Kira-kira nih, kalau Anda ingin berjumpa dengan seseorang, Anda akan pilih yang mana? Pilih yang A, berarti Anda mungkin tipe yang merasa komunikasi lebih terasa ketika melihat orangnya langsung. Atau pilih yang B, mungkin lebih nyaman menyusun kata-kata lewat tulisan. Kira-kira jawaban Anda gimana? Boleh langsung coba kirim pilihan Anda ke 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Karena sejatinya dengan jati ya, gak ada sebuah jawaban yang salah dan gak ada sebuah kesalahan dari kenyamanan kita ya. Jadi kalau kita memang nyaman jumpa sama orang, barangkali energi kita itu memang seluas samudra untuk berjumpa dengan orang. That someday it would lead me back to you. Dan juga ada orang yang lebih nyaman untuk lewat chat atau lewat telepon. Itu barangkali energinya itu agak kurang kalau berjumpa dengan orang gitu. Karena rekan jati, kita itu setiap kita jumpa sama orang, kalau kita gak nyerap energi orang lain, kita yang akan memancarkan energi itu. Jadi jangan sampai nih, kita nih yang lagi kekurangan energi, akhirnya kita malah memberikan energi-energi negatif kepada orang lain. Jadi kalau seandainya pun nih kita merasa diri kita itu kayaknya gak sanggup deh, nanti aku harus berinteraksi dengan orang, gak apa-apa kalau Anda lebih memilih untuk hanya chat lewat obrolan di WhatsApp atau hanya memilih untuk menelpon aja, dan itu gak masalah. Dan selanjutnya ini akan ada pembahasan menarik lainnya ya. Tapi sebelum kita bahas pembahasan menarik lainnya tentang berjumpa dengan orang atau lebih senang lewat chat, kita dengerin dulu satu nomor bagus yang udah kalian pilihin buat rekan jati. Phantom, Kasmaran. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Čini lac radosti ga vama na Čatina FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Banda Aceh dan masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang edisi hari ini. Hari Senin 24 Agustus 2026. Masih semangat nyambut hari Senin. Don't stop crying, it will be alright. Jadi, ternyata ada alasan mengapa percakapan tatap muka sering terasa lebih hidup. Ada nggak rekan Jati yang punya pendapat tentang hal ini? Ternyata rekan Jati ya, ketika kita bertemu langsung dengan teman kita, dengan orang yang udah lama kita nggak jumpa, kita nggak hanya mendengar kata-kata, kita juga nggak hanya membaca tulisan ya, mendengar kata-kata, membaca tulisannya, kita juga bisa melihat ekspresi wajahnya, gerakan tubuhnya, tatapan matanya, dan mendengar nada suaranya. Semua itu membantu kita memahami maksud seseorang dengan lebih lengkap. Nggak hanya sekedar kata-kata yang bisa kita baca, tapi lebih lengkap ya, lebih kompleks. Misalnya nih, seorang teman berkata, "Saya baik-baik saja." Nah, contoh ya, contoh dia ngetik dan kirim ke kita cuma kata-kata itu. Kalau lewat chat, kita mungkin hanya membaca kalimat itu dan kita nggak tahu nih, dia dalam posisi apa ketika dia mengirimkan kata-kata itu. Apakah dia lagi menangis? Apa dia lagi tertawa? Apa dia lagi berduka? Atau apa yang sebenarnya dia rasakan? Tapi rekan Jati, ketika kita bertemu langsung dengan teman kita, kita bisa melihat apakah dia benar-benar terlihat baik-baik saja seperti katanya, atau sebenarnya sedang menyimpan sesuatu. Makanya, untuk percakapan yang penting atau percakapan yang sensitif, banyak orang merasa bertemu langsung jauh lebih optimal ya, lebih nyaman lagi ya. Bukan berarti ini menandakan bahwa chat itu gak penting. Chat itu tetap sangat membantu, tetapi ada beberapa percakapan yang memang terasa lebih lengkap ketika dilakukan secara langsung. Dan ada satu pesan masuk nih di WhatsApp kita. Salam kali ya, salam juga Kak. Kalau Kak Nur, misal kawannya di luar kota. Oh ini Kak Nur ya, Kak Nur Hayati Gani. Kalau Kak Nur, misalnya kawannya di luar kota, tapi kalau kawannya di dalam kota yang sama, mending kita ngopi aja, yuk gitu. Jadi kalau Kak Nur itu lebih senang ngajak ngopi kalau memang temannya itu ada di dalam kota. Kalau di luar kota baru oke untuk di chat aja ya Kak Nur ya. Kak Nur minta lagu dari Naif ya, judulnya Benci Untuk Mencintaimu. Salam buat rekan Jati semua, khususnya buat kalian. Sukses terus ya, waduh, terima kasih Kak Nur. Sukses juga buat Kak Nur. Dan tetap semangat, ini kita putarin ya. Lagunya, requestannya Naif, Benci Untuk Mencinta. Siapa nih yang di sini benci untuk mencinta atau cinta untuk membenci? Jangan kemana-mana rekan Jati, karena setelah ini masih ada pembahasan-pembahasan lebih menarik lagi ya, tentang apakah kita akan lebih nyaman untuk ditelepon atau lebih nyaman untuk berjumpa langsung. Ini satu nomor bagus dari Naif, Benci Untuk Mencintai.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati FM yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Dragon Jati. Tetapi kalau tadi kita bahas bahwa memang ada hal yang bisa kita perhatikan ketika kita bertemu dengan langsung, kita bisa paham apa yang dimaksud oleh teman kita, bukan hanya sekedar kata, tapi dari mimik wajahnya, dari nadanya, dari gesturnya, dan juga dari tingkah lakunya. Tapi rekan Jati, jangan sampai ya kita menganggap orang yang lebih suka chat berarti dia tuh gak suka bersosialisasi juga ya. Belum tentu. Karena apa? Karena ada orang yang justru merasa lebih nyaman menyampaikan sesuatu tuh lewat pesan, lewat tulisan. Karena mereka punya waktu untuk berpikir, mereka punya waktu untuk mencerna dulu apa sih yang bisa ditulis. Dan juga ya, mereka bisa memilih kata-kata yang lebih hati-hati. Gak harus langsung memberikan jawaban. Misalnya nih, ketika ingin menyampaikan sesuatu yang cukup pribadi, ada orang yang merasa lebih mudah mengetiknya daripada mengatakan secara langsung. Ada yang lebih mudah untuk diatur nih kata-katanya terlebih dahulu, apa sih yang harus disampaikan terlebih dahulu. Sedangkan kan kalau sesuatu itu dijawab secara langsung, bisa jadi nih kalau kita jawab langsung kita nggak bisa ngontrol apa sih kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan ini juga sangat manusiawi ya rekan Jati, nggak semua orang memiliki gaya komunikasi yang sama. Ada yang kalau bertemu langsung bisa ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Ada yang kalau ketemu malah bingung mau membicarakan apa. Tetapi ketika udah lewat chat, udah lewat kata-kata, ceritanya bisa panjang kali lebar kali tinggi melebihi orang yang suka berbicara. Jadi jangan buru-buru menilai seseorang hanya karena cara komunikasinya berbeda dengan kita. Bisa jadi dia memang punya cara sendiri dan merasa nyaman dengan caranya berkomunikasi.

Dan baru aja nih ada pesan masuk dari Bang William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Halo Bang William, selamat siang. Semoga siangnya menyenangkan ya Bang William. Dan Bang William request lagu dari Raja Permaisuri dan juga Tiara Andini, Tega. Siapa yang menyakitimu Bang? Siapa? Nah, jangan berlama-lama ya. Kita akan mendengarkan nih dua nomor bagus pilihan dari Bang William Harrison Susanto. Yang pertama ada Permaisuri dari Raja dan juga dilanjutkan dengan Tega dari Tiara Andini. Dan rekan Jati, semoga siang ini menyenangkan ya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tega dari Tiara Andini. Ah, sukses ya ngingatin kita bahwa terkadang jarak bukan hanya soal tempat, tapi juga soal seberapa sering kita benar-benar hadir untuk seseorang. Orang yang di sekeliling kita juga kadang-kadang terasa asing dengan kita ketika memang kita nggak hadir seutuhnya. Nah, rekan jati, meskipun sekarang kita punya kemudahan teknologi yang luar biasa, ada satu hal yang perlu kita jaga ya. Jangan sampai ini kemudahan untuk berkomunikasi lewat layar, lewat handphone, membuat kita lupa untuk benar-benar bertemu dengan orang yang penting dalam hidup kita.
1: Ternyata cerita kita.
0: Karena rekan jati, ada hubungan-hubungan yang memang perlu untuk dirawat dengan kehadiran. Ada orang tua, saudara, sahabat, atau teman yang udah lama nih gak kita temui, gak kita jumpai. Kadang kita berpikir, kan masih bisa chat ya. Memang benar, masih bisa chat, masih bisa tanya kabar, masih bisa saling ngirim foto, masih bisa berbagi cerita. Tapi bertemu langsung punya rasa yang berbeda. Kita bisa duduk bersama, ngobrol tanpa buru-buru, minum kopi, makan bersama, atau sekedar jalan sebentar. Gak harus tiap hari, gak harus sering, sesekali aja. Coba luangkan waktu untuk orang-orang yang menurut Anda berarti dalam hidup Anda. Karena mungkin ya, suatu hari nanti yang kita ingat bukan berapa banyak pesan yang pernah kita kirimkan, tapi berapa banyak waktu yang pernah kita habiskan bersama.

Jadi Rekan Jati, kalau hari ini ada seseorang yang udah lama gak kita temui, gak kita jumpai, bahkan mungkin kabarnya aja udah gak tahu gimana, mungkin ini saatnya bukan hanya bertanya apa kabar, tapi tanyakan kapan kita bisa bertemu, kapan kita bisa saling hadir di satu tempat, di satu situasi yang memang hanya ada kita bersama.

Seperti kalian nih yang baru-baru ini jumpa dengan teman yang udah lama banget gak jumpa karena dia lagi lanjutin studi di Jogja. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu dia pulang dan berjumpalah kami. Dan di situ ternyata ada banyak cerita yang gak diceritakan hanya lewat WhatsApp, hanya lewat pesan. Tapi di situ dia menceritakan segala hal yang memang terpendam. Dan Rekan Jati, barangkali nih di antara kita punya teman yang kadang gak menceritakan segala hal lewat pesan, tapi menceritakan segala hal lewat kita, lewat kehadiran kita, dan lewat pertemuan yang membuat dia lebih nyaman untuk bercerita. Dan sebelum kita lanjutin pembahasan, kita dengerin dulu satu nomor bagus pilihan kalian untuk Rekan Jati.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sebenarnya kita gak harus memilih salah satu antara bertemu langsung atau lewat pesan. Chat dan bertemu langsung itu punya tempatnya masing-masing. Kalau hanya ingin menyampaikan informasi singkat, chat mungkin pilihan yang tepat ya, karena lebih praktis. Kalau ingin menanyakan kabar, chat juga bisa, karena lebih mudah. Kalau ingin mengatur jadwal bertemu, ya tentu aja mulai dari chat, menanyakan kapan dia punya waktu dan kapan kita punya waktu. Tetapi kalau pembicaraannya itu udah penting, udah sensitif, ada masalah yang harus diselesaikan, atau udah lama gak bertemu, mungkin pertemuan langsung bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Jadi, bukan soal mana yang lebih bagus, tetapi kapan kita menggunakan masing-masing cara tersebut. Ada yang mungkin yang paling penting bukan cara kita komunikasinya ya. Kadang kayak kita memilih untuk chat dulu sebelum kita ajak jumpa, karena takutnya dia sibuk ya kan di dunia dan in this economy ya, yang memang kegiatan kita padat banyak ya. Bisa jadi teman kita punya banyak kesibukan yang lain yang harus dia kerjakan. Jadi gak salah untuk bertanya terlebih dahulu. Dan rekan Jati, yang paling penting bukan tentang komunikasi yang bagaimana yang kita pilih caranya, entah cara bertemu atau caranya kita chat duluan. Tetapi apakah orang yang kita ajak komunikasi merasa didengar, dihargai, dan diperhatikan? Jadi bukan sekedar

Raka Jati, baru aja kita dengerin nih lah satu nomor bagus dari suara Kayu, Kaktus, kakak adik tanpa status, gimana tuh ya? Dari Kak Jati, dari obrolan kita siang ini, ternyata pertanyaan lebih suka ketemu langsung atau lewat chat gak sesederhana yang kita kira ya. Barangkali chat bisa memberikan kita kemudahan, lebih praktis, dan juga lebih cepat. Sedangkan pertemuan langsung memberikan kita sebuah wujud kehadiran ya. Jadi keduanya itu sama-sama penting, tinggal gimana kita bisa menggunakannya dan tepat menggunakannya. Jangan sampai karena semuanya sekarang bisa dilakukan lewat chat, lewat layar, kita lupa bahwa manusia itu tetap membutuhkan manusia lainnya. Sesekali coba kirim pesan ke teman lama, dan kalau memungkinkan jangan berhenti dengan pesan apa kabar gitu, tapi lanjutin dengan pertanyaan kapan kita bisa ketemu. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi seakan-akan kalau ada pertanyaan kapan kita bisa bertemu, orang itu juga menganggap kehadiran kita, dan sebenarnya kehadiran kita itu penting dalam hidupnya ya. Semua dan bisa jadi ya, pertanyaan kapan kita ketemu bisa menjadi awal dari sebuah pertemuan yang udah lama kita tunda atau udah lama kita gak bersua ya. Dan memang tanpa sadar ya, 2 jam itu sebentar aja ternyata rekan itu ya. Dan udah sampai nih di penghujung perjumpaan kita di Zona Rehat Siang bersama kali hari ini, edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Sebelumnya kali mau ucapin terima kasih untuk rekan Jati yang udah konsen ya dari awal sampai akhir, dan juga untuk atensi rekan Jati ada Yahbit, ada Kak Nur, tadi juga ada Bang William. Selamat siang, semoga semangat sampai usai nanti ya melakukan aktivitas di hari ini. Dan juga terima kasih untuk rekan Jati yang memang konsen dari awal, baik melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan saya Kalia, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Kalia izin set out dari 103,6 Jati FM. Tetap jaga kesehatan ya, agar besok bisa berjumpa lagi bersama Kalia di Zona Rehat Siang di 103,6 Jati FM. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menutupnya ada satu nomor bagus nih. Kalau tadi kakak adik tanpa status, ini nikah sempurna dari Fadil Nasir.

Iya, sertulekumanam jati FM Darok Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo Banda Aceh. Rekan jati alhamdulillah merupakan kelainan ayah pulau di zona poh cakra. Edisi uro puronyo. Senin, ya, 20 Agustus 2026. Puha baronyo. Hai. Semoga Ban Mandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Yang tengah bekerja selamat bekerja, yang tengah bajobu mungkin selamat ya. Semoga nikmat ya. Yang tengah beristirahat selamat beristirahat. Lagi biasa lagi kaim sampopo limang ya, lontuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasanya sambil antar dengan lagu dan pembahasan ya. Tapi si gelomnya antar dengan sabar lagu boh tetap konsen di sini di Serto Heko Manam Jati FM.

0: Iya, Sertul he koma 6 Jati FM Tarok Banda Aceh. Sebuah lagu dari Cut Niken, Rumah Kae. Iya, Rumah Kae menyalawitnya kelepi kan? Karena nyo musim kung, tapi buklam na ujin ha. Tibanya di daerah rekannya buklam na ujin puhannya. Ya uronyo berkaitan dengan rumah ya, dengan oke okay, lene kibanya. Oke okay, rekannya ti coba siat neja ulun rumah ha. Ben ya ulun rumah tapi ne coba siat nedeng bak teras rumah. Nah ne pandang halaman rumah. Nah coba ne kalian boh. Jadi halaman rumah ya leun rumah kan na yang luah kan na yang cuma padum-padum mete di samping rumah ya bahkan mungkin na yang selamanya cuma tempat adeja parkir moto atau tabiarkan munan manteng ya di moh naleuk manteng. Nah padahal menyotanyo kreatif ya pekarangan rumah sebetejih na manfaat yang cukup raya. Pakan menanaknya apakah? Ah, mana ya? Tanya juta pula capli, tomat, kangkung ya, bawang atau tanaman bumbu lain je ya. Lagi apa misuji ya? Lagi nyo perkenan kunyit ya. Yang kaim tanya pakai tiroro kan? Ya, menyehasil jih cukup le, ya. Jadi kon cuma mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga kan? Tapi tanya je dapat tamekat, tapi blok ke tetangga, ke ngen ya, atau je di media sosial ya. Menancit ya, mungkin rona galak pe pula. Tanaman sebab mamplam kan kan kena boh ji tanaman hias ya sampo budidaya ungkut dalam MB ya memang minta kalen kan kelihatannya ubud kecil tapi menyata lakukan tapu ubud secara rutin hasil jinyo jid membantu ekonomi keluarga. Ya dan rekannya ti yang menarik ji kan tanyo hana perle lahan yang raya untuk dah mulai aje ya pot bekas ya MB ya botol-botol plastik atau wadah-wadah yang mungkin hana tak pakai selamanya ya. Jadi urunyo tak tak begah-begah saboh tentang pemanfaatan pekarangan rumah ya. Karena sodepe selamanya yang tanyo anggap cuma leun rumah biasa ternyata tinan bahkannya menambah penghasilan ya kayaknya. Nah rekannya ti menyelin rumah dan tak manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu kira-kira apa yang cocok ya apa yang cocok tak pula atau untuk apa tak pula dengan rumah yang pah ha? Ok yang kena cerita silakan boh yang kena cerita mungkin nak ide karena sedepu ide sederhana dari rumah tanya justru nya menginspirasi urung lain ya untuk melakukan hal yang sama. Okey, kita terhubung dengan Bang Amir Mahmud. Assalamualaikum Bang Amir.
1: Waalaikumsalam ayah kulo yang terhormat.
0: Oh, marunya awak ya Bang Amir eh?
1: Awai betul berhubung tu kami mula ada tepuk lah ya kalau nonton lah.
0: Oh nonton mula ada tepuk. Okey get top so main tu bang.
1: Hai main awak lun yang ayah pula
0: semoga
1: temong pinak
0: semoga berjuara.
1: Hai dah je dah nak tahu nak tahu apa permainan ayah pula
0: get Bang Amir. Kibanyo, kibanyo pemanfaatan pekarangan rumahnya. Omnya rumah Bang Amir pun apa lah di ke rumah?
1: Ah, di luar mana wayah kan? Karena yang hari. Bila memang nak kukuh kulam bertinggi sekitar bermeter kali 10 meter ayat lo. Jadi tujuan bertinggi dari muka kulam ni orang bertinggi kupelara angkut ayat lo dalam kulam. Ha. Jadi dalam kupelara angkut dalam kulam awalnya bertinggi ku minta bertinggi engkem sekeing ayat lo. Kutik bak kangkung ayah pula bak umpun. Bak kangkungnya berarti dia kongkai timah ayah pula. Sedangkan kongkong dia nyaman dia kerana relui kerana nak bak kangkung.
0: Yeah.
1: Bak umpun. Ha, olehnya berarti dia. Dia juga kadang terhana-hana tu membur bergaju. Tak penting dia kahwin. Dia ikat dia kot mendua abah-dua ni kongkak lah. Cik dia bergaju ke membur.
0: Betul.
1: Awalnya lagi orang pun yang membuat dia kadang-kadang nak tom kawin awak sampai lingkap pun nak kematian untuk cok ke gula sayur-sayur dan sebagainya. Yang aku bebaskan ayah pula bermanfaat tetangga mana maksud dia. Jadi sport orang pun.
0: Berbagi cik
1: nak? Ya. Ha, berbagi dia. Hentik kadang-kadang nak tiap tetap kenyu. Anak tak pulau lah. Namun dia kena nak tajuk sabar kentang raya. Ijuk lah. Pai mesti keluar ke bayar 20. Namun dia. Ini aku dah bekerja ke capri kunyatnya pun kaitan gongkit yang pula juga. Olehnya, bak di lingkama ayah pula orang bertanya itu. Menyaman bak rambaknya bertanya. Kubur polibet ayah. Abang ayah bertanya kepunah capri, kepunah tomat, tembaga hajumu. Lima-lima buah polibet. Tujuan dan bertanya ayah pula. Wateh tanya cuci muka orang bunga. Belak atau telan ayah pula. Lelah tanya orangnya. Ambil.
0: Good. Okay, ya. Poin ni kanyo kamohonyo bang Amir.
1: Yang kena ada pula ni. Jadi nunggu yang lain pula menang
0: lah. Good. Okay, bang Amir mungkin nak kena request.
1: Nah, sebab aku ada pula. Jadi, telur nak buta ada pula Charlotan. Saban tak sabar.
0: Saban tak sabar, ha?
1: Charlotan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi paling-paling je yang kata mang tu saya pula.
0: Yang kata mang bang Amir Mahmud yang fon.
1: Dan tentu. Anu mati ke ngoyo yang lain kawai lo mati je leo ni mungkin mati ke ngoyo dia awai ngoyo yang lain ha. Alinya macam dia ni buat bang bos. Tiket bang bos.
0: Ya.
1: Buat Eli buat Kak Inong. Buat Umi, buat Oma, buat Monsa, buat Pak Fatri Oi. Salam ayah pula yang nak sebut dua ada kau tu tambahan
0: tak? Okey, ke salam ke Pak Gici kadang.
1: Kau sih pembendung lah. Jadi buat ayah pula, perlu mudah-mudahan putih hati lebih dengan keluarga ayah pula.
0: Amin. Terima kasih Bang Amir.
1: Oke, ayah haji temong yang lain kamu. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Woyla Barat ya. Oke, rekan Yati silakan yang kena berbagi bergabung cerita pendapat tentang pemanfaatan pekarangan rumah ya. Pemanfaatan pekarangan rumah ya. Ya, jadi wate interaksi ya, waktu durasi cuma sekitar 10 menit manteng. Jadi sama rasa sama rata. Silakan mungkin ya. Jadi manfaatkan wate untuk menyampaikan pengalaman ide-ide rekan Yati. Yang paling penting ya pekunyan silakan mungkin nak ide-ide yang bermanfaat ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Nek Din.
2: Ya.
0: Gimana kabar ya, Nek Din?
2: Kabar gentar.
0: Alhamdulillah.
2: Gentar, dengar dari suaya.
0: Oke. Nek Din.
2: Ya.
0: Puja tak mulai ke rumah.
2: Amnya nama punya lom malam ni lom lom lom.
0: Kebanyan.
2: Yang nak dukung lumpur
0: itu. Yang nak dukung jumpa je tak buat kuih ya.
2: Yang nak dukung.
0: Hai mah nak lom ni ikut rumah.
2: Jalan di rumah.
0: Oh jalan. Ikut samping.
2: Ikut rumah kau.
0: Samping hana cid.
2: กำแพงดันเขาก็
0: เนื้อกันตุ้งมันตังแน่ดีนยันกับเต้ในดินกันตุ้งพูลาไอ้นานปูพูลาไม่ได้กัน
2: ได้
0: ดูพูลาอุนโทบะโซบยืดนะโอเคตึกบริการอยู่ในดินเบ้อโ
2: ยอ
0: ุ
2: นโทบะโซบยื
0: ดบะโซบยืดพูลามุราปุปุอย่าปุ๊บอย่าจ่อไอ้นานอยู่ไปจะลั่นกันในตัวไอ้ละโมดูมันโอ้ยไอ้ละโมน่ะบัตติโยกันตุ้งในดิน
2: ทำไมมั่งในการงานกูขึ้นอะไรบัตกันตุ้ง
0: นานๆนานๆกันโอเค let's go
2: ไอ้บัตรลำเดือดโมกันตุ้ง
0: ฮะอีอย่าอย่างเป็นติงนานตึ๊บอันตึ๊บกันคาวอควาสุบกันคานะอุนสุบอันนาฮานาบโลกาหยุดกับปาเป็งลิมอริเบกันก็ยังนานไอ้ดินโอเคไลน์พูดกี่วันไอ้ดินพูดนะรีเควส
2: อาร์มาวัตเดียร์เอลฟิลาบูบุดังเก็บวะคุณนี่บุดังเก
0: ็บบุปเปอร์ไอ้ดิน
2: ดังเก็บอะไรล่ะฮะ
0: Bungong si tangki. Bungong yang na bungong nyu si tangki hana. Pe talas tulis judul pe. Yang na tulis di no bungong.
2: Bungong. Kena kalau bungong yang
0: ada. Kadangnya ya.
2: Kadangnya dan kadangnya
0: lain. Oh nacit bungong asmara ya. Nacit bungong.
2: Bungong mencong na.
0: ก็ยันนายดิน
2: ถ้าว่าจะวิ่งก็จะวิ่งไปเนาะว่าหันปุ่นก็ได้อยู
0: ่โอเคเกดนายดิน
2: ตอนนี้มีคนมาจ้างกับยา
0: ฮะ
2: รัวยาคือครูกันทีมันดูน้ำตาจะจอลี
0: อี๋อะ
2: ไรอะไรอะไรเล็บตัวไปตัว
0: ตั้งไงเล็บหรือฮะโอเคเ
2: กดบางอย่างล้อมคือบางอามีร์มหมูเงาวัดเจ้า
0: ตัวบุญน้ออืม
2: ยูจะเช่าก็อยากโน้ตระยะเป็นงานยูเช่าอยากทำด
0: ีอีอ่ะ
2: เอาเรื่องงานเอาเรื่องงานล้อมยาบังรูปนี้จุดดำเอาเรื่องงานล้อมอีบุกไปจำเป็นเอาเรื่องงานล้อมลาวาลูกาลูกายนาKak Cik, Kak Nur, yang Bang Perifer, Kak Amri yang ada di Kota Malaga, awalnya berkata dengan Ibu, kemudian Uming, Cungku, Omang, Pak Panda, teman-teman dulu.
0: Good, terima kasih, Nek Din.
2: Oke, Ayah Bid, gitu. Hai Ayah Bid, nanti Padi Baru, Bang.
0: Nah, Ayah Bid, Padi Baru, nanti untuk BJ.
2: Haji, Bud.
0: Good, Nek Din.
2: Ana narik ilmu ini ya, bin juga bos.
0: Good, okay.
2: Narik ilmu.
0: Good, Nadin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nadin, mudah nak Bang Amir Mahmud di Waila ya. Okay, bagi Rana yang kena gabung silakan ya, rekan Jati berbagi cerita pendapat tentang pemanfaatan pekarangan rumahnya. Ya, wate durasi.Ya put menit menteng ya sama rata sama rasa mungkin yang na leun rumah ubud kadang ya tapi berhasil dimanfaatkan untuk pun pula sayuran ya tanaman bumbu lagi jahe kunyit ya atau tanaman buah-buahan atau bahkan menghasilkan tambahan penghasilan yang boleh berbagi tino ya.Tanya tak obrol santai, berbagi pengalaman. Nah, satu pun dari cerita dari pendengar, dari rekan Jati, nah inspirasi baru untuk rekan Jati lain.

0: Ya, sebuah lagu pesanan Nedin Lamtamen Bungong dari Armawati duet dengan Bakar AR. Kabut 10 menit lewat dari poh 2. Bakar aja lah awati lego. Nah, rekan nyati kadang tanya nalin rumah yang sebetulnya luah tapi gohlom tak manfaatkan secara maksimal ya. Nah, yang di timoh nalung, nah yang cuma tempat kubah barang, bahkan nacit yang akeji dibiarkan kosong menan mentang ya. Padahal bacut kreatif ya, jita pegut halaman rumahnya, saboh yang bermanfaat ya. Baik dile tapi ke soal bisnis raya, jadi tanya tamlay dile dari hal-hal yang dengan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga misalnya, ya ada pula capli, tomat ya, rumpun, bawang atau mungkin tanaman bumbu dapur lagi pujahe ya. Jadi selain rumah lebih hijau kan, lagak tak pandangnya, hasilnya membantu mengurangi pengtebit di roro ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngenso dipat.
1: Nama saya.
0: Muksal di.
1: Macam mainan dia baru.
0: Oh dia baru. Nya dipat. Posisi dipat lah.
1: Dia kopi.
0: Dia kopi tak?
1: Gampung hai.
0: Gampung hai.
1: Ya.
0: Oh, Pak Timpangan lah, Mbak Tau Jembatan lah.
1: Ya, ya.
0: Ah, salam ke Toki apa?
1: Good.
0: Kopi pujib.
1: Ha?
0: Kopi pujib.
1: Kopi sering.
0: Kopi pancung, kopi penuh, kopi.
1: Kopi pancung.
0: Kopi wing.
1: Kopi pancung.
0: Kopi pancung. Padu tepat pancung nan.
1: Mau duduk ya.
0: Kibah han duduk. Kopi pancung padu.
1: Oh.
0: Mang kau nyapu noh?
1: Grawe ya.
0: Ah grawe. Hai ba. Okey lah. Selamat minum kopi Bang Muksal. Kiban cuaca.
1: Ya.
0: Kiban cuaca Garut orangnya.
1: Wah, dah uam lupa.
0: Hanau jin menok kelaminan.
1: Hanau jin.
0: Oh, hanau jin. Muksal pun apulai ke rumah Muksal.
1: Mana boleh apa ya hai.
0: Bola pingkui.
1: Bola pingkui nah.
0: Pula nari lid rumah, nari halaman rumah.
1: Ya yo.
0: Pucit na bungong mantang.
1: Bungong dam.
0: Pula babak rumpun nah, tomat-tomat kan je.
1: Ini apa ya? Ini bangat boleh rumpun kubang ya pula.
0: Oh kubang.
1: Oh.
0: Oh, ina nah, ina le lahan nah.
1: Le lahan dua lampu rumah.
0: Oh, lampu. Ayah. Oh, lampu ha. Okey, pun apa pun apa lai lampu.
1: Ana ada orang nama dia dah ya.
0: Dia ju tinggal nya le telefon nya ju pak lampu ba.
1: Gagak.
0: Iya, Moksal. Ngeso aduk je kopi.
1: Hai, ramai-ramai no.
0: Ramai-ramai ya. Mana nak ane dengan dia awaknya nak tengok berhabar?
1: Han. Ya, Hana.
0: Maksud duduk lah lagu. Ya, lagu dah duduk.
1: Lagu apa ni?
0: Naik curuh badar nak, naik curuh badar.
1: Yo.
0: Oh, curuh ha? Okey, lepa lagu apa orangnya?
1: Apa lagu yang mana?
0: Baik tembak ayat.
1: Tengah melut kan?
0: Tengah melut, ya. Jadi
1: ya mulut.
0: Bulun mulut mentang. Okey kan.
1: Sakun.
0: Talim nah silakan. Ya
1: yang kun hok yang mulut.
0: Yang kun tu dah tekalan ba.
1: Good. Talim gaya le pun tu guys. Saya mudah rezeki.
0: Amin.
1: Gaya mudah benu.
0: Amin.
1: Ani ayah han yang miyup.
0: Matang nama miyup.
1: Sana ani ayah.
0: Ah?
1: Sana ani ayah.
0: Yang teng han ayah.
1: Yang miyup.
0: Oh, miyup. Oh, so kali ya. Salam.
1: Salam si tak dia macam tu. Ya kita dengar kat dia macam.
0: Oh pasti dah punya nak wall lah.
1: Ya wall lah. Bambas. Bambas beti dah yau.
0: Iya.
1: Kau nong lalu. Pamuri ngai buat apa? Jadi

menyatabiki kan? Ya, menyatabiki na padum-padumboh bahan makanan yang tip urut tanya gunakan. Contoh misal ji capli ya. Menye capli ji kan? Nyo pasti belanja ikut rasa ya. Pasti belanja ikut terasa ya. Man ada cikira mina padup na bak capli di rumah. Nyo setidak ji kan kebutuhan rumah tangganyo ya terpenuhi kan. Menancit bawang pekelam baru ya, baru kan. Mungkin hasil ji mungkin han membuat tanyo kaya ya. Tapi menya dihitung-hitung lam sibulun nya pengeluaran kecil ya, pengeluaran ye tertekan ya. Contohnya na manfaat, memberikan manfaat untuk ekonomi keluarga ya.

Ya, Serto lai koma 6 Jati FM Darok Banda Aceh Polimang kan Polimang. Maksud lu Polimang lah ya, Polhe ya, lewat Put Menet Indonesia bagian barat. Ya bagi rakyat yang mantang konsen, semoga aktivitas ronyo lancar ya, yang mantang dengan kerja, hati-hati kata Put. Yang di bajalannya, hati-hati bajalan. Yang katuh rumah, oke selamat selamat beristirahat. Pekun menikmati supportnya ya, ditemani belon pengen dengan lagu-lagu Aceh, semoga naik berkenan ya. Nah rekan nanti tanya mantang pemasan pemanfaatan pekarangan rumah ya nyo, untuk pekun pekang ekonomi keluarga ya. Ternyata rekan nanti halaman rumahnya lin rumah yang selamanya tangga biasa nyan le manfaat ya ya. Jadi juta tapula kebutuhan dapur ya, menghemat pengeluaran ya, bahkan mieta kelola dengan gut ya, serius nyo jut menambah peng ya, menambah penghasilan. Nah berarti coba ya. Jadi yang ban gabung mungkin pole benona tugas ya. Nyo kapole. Jadi tanya mantang tapugah santai. Dalun dengan cerita pendapat rekannya ti pagi banyo ya. Pukun pemanfaatan pekarangan rumah ya. Menyandilin rumah ron pe yang pada pula ya. Pe pula pade. Mungkin pula pade. Oke, yang kena gabung silakan ba wate durasi pun menit mantang sama rasa sama rata sama rasa ya.

Ya, bagi salah satu alasan mungkin rekan nyentil lagi enek di munuh pegah kan terkadang ke hana halaman ya, hana lin rumah ya. Lahan je ubud ya. Tapi mio menurut lon kan berkebunian ya puput madang da pula hana butuh tanah yang luah ya. Jadi tanya juta pakai pot ya, polybag, embe-embe bekas ya, botol plastik, bahkan pekunian peluk-peluk yang hana pakai le ya. Jadi konsep sederhana sesuai jenis tanaman dan ruweng ya, ruweng yang tanya yang baru rumah ya. Jadi rumah yang halaman yubut tetap juta pula tetap menghasilkan. Yang penting kan padu luah pekarangan rumah, tapi padu kreatif tanya ya, tak manfaatkan ruang ya. Oke, lo nunjuk tabal lagu ke buah hatinya dengan konsen ya. Kandai penerangnya, boh tetap konsen di sini. Disertuh lai koma 6 Jati FM.

0: Iya, sertul. Hai, 6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, Pulau.
0: Dengan Sodipat.
1: Nama Ipat ya, Aceh Jaya.
0: Kita orangnya Aceh Jaya.
1: Aceh Jaya, wala. Duduk,
0: Seput. Oh, duduk orangnya. Seput, nah. Puklam, nama jirinan. Aceh. Hanya di Pat, nah, rumah, di Lampuh. Bak Piti. Oh, Piti. Silakan, ya, Kiban, ya. Request lagu pun komentar topik gurunya.
1: Topik guanya semut boleh maklum.
0: Kiban.
1: 12 bulan.
0: Oh, tinggal 12 bulan nah.
1: Di malam.
0: Oh, benar, Pak Nasa. Bang Amarifai di kerumah pun anu pula.
1: Kerumah. Abak campi nama abak.
0: Campi wabai le bawa abak pula melimang abak.
1: Abak ubi.
0: Nak leboh campi.
1: Campi gugule.
0: Angka nak leboh.
1: Ya, gugule.
0: Gugule. Mami yang lebih gugule honu ba. Ah, kapte ya. Tambah penghasilan peng kan? Kayaknya. Lagu puranya.
1: Bah bidan yang dah.
0: Bidan langsa. Halo, mana silakan.
1: Bidan penajeh, bidan penajeh.
0: Bidan langsa.
1: Bidan penajeh. Encik Dik Nurul.
0: Okey, salam nak silakan.
1: Salam ke Dik Nurul, Dik Anggi, Encik Darita. Encik Mat Lambaro. Nana Lambaro, Bawa Rupa, Mama, Bapa di Kegurun, Radin Budi Jaya, Kak Inong Lambaran, Kak Ibu Pagai, Nenek Ilmu Mandung. Duk, salam ke Dik Nurul yang kadang.
0: Bukan Nur Hanan Krim.
1: Oh, ini kali ya, mau. Assalamualaikum ya, Pulau.
0: Waalaikumsalam, Bang Ahmad Rifai. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kiban, ya, Bid.
2: Saya baca ya, Pulau. Betul dia, Bang Ahmad Rifai. Saya nak cop anak dengan Mbak Zee.
0: Ya, dengan lampunya Bang Marifai.
2: Utang banyak mana?
0: Iya. Di padnya ya birnya ka beno nek di ning lake padi baru gimana?
2: Kon hanya dari dia kena.
0: Oke, tinggal kerja
2: gua. Ngomong dulu udah drop
0: jalan. Dulu udah drop. Ayah Bid. Penan pula di ke rumah ya Bid.
2: Ayo,
0: mau bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa?
2: Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa?
0: Bawa
2: apa?
0: Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa?
2: Bawa
0: apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Pakai naik lampu ini nang kan, enggak ini nan, tanah ini nan. Kuman tapi ini lampu. Iya, berarti mi selama musim hujan pun an pula mah, musim kum okey lah. Bagatu. Nek din na beno kalau kita mang.
2: Kita nak stop anak
0: banyak. Gimana?
2: laptop anu.
0: Oh, ranum.
2: Mana
0: tu boleh nak laptop ranum?
2: Hmm. Ada minum bela lecho.
0: Ya. Good, Yabit.
2: Oma na tamang lang.
0: Oma hana, barusan na tamang paafan. Iya, dengan lu aktivitas kadang, ah?
2: Oh,
0: iya. Iya.
2: Lagu
0: apa ya? Lagu apa ya, Bid?
2: Lagu Selawat Badar.
0: Selawat Badar.
2: Nah, ya.
0: Nah, sayangnya.
2: Nah, ini apa buka, Kabo? Kelamba, Mama Z.A.
0: Sakun?
2: Mama Z.A.
0: Mama Z.A. Ini kan lagu. Lagu apa ya? Ya, yang nak cut, yang nak cut Irham na. Ya. Iya. Good.
2: Tadi kadung saya lama mania saya ya.
0: Saya
2: kata saya dapat bulan dan mau bikinnya dia.
0: Rabiul Awal. Amin.
2: Pasalnya aku nak hanya malu ya, hanya.
0: Ada rupanya nak ya, ayah bid.
2: Ini nak memang kaya.
0: Kita
2: akan kaya. Lepas kaya nanti kaya di sapanya. Eh, mana malu dia?
0: Good, terima kasih Habib.
2: Terima kasih teramat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yabit di Lam Ujung ya. Terima kasih untuk Yabit di Lam Ujung. Nah, ternyata terkadang tanya kan mesti tak pula-pula baca beli di ke rumah atau samping rumah kan mena lahan kan. Nyo awaji kan tak pula untuk kebutuhan keluarga, untuk dapur ya. Misu tak pula dua bopot ya. Ternyata hasil sih melimpahnya. Ya. Jadi daripada takubah kedro, ya sebagian kan juta tawarkan kepada tetangga kengen ya. Mungkin dari sini mulai tanya taturi tak mengenal bahwa kegiatan yang awaji hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ternyata na peluang ekonomi tina na. Menancit dengan lagi misalnya tanaman hias ya, bungong, bibit tanaman, sayuran, atau mungkin hasil kebun lain. Jadi, hana perlu langsung dalam jumlah raya. Jadi, mulai dari bacut-bacut, tak kalian peluang, kemudiannya tak kembangkan secara bertahap.

Iya, sertul he kumanam jati FM daruh banda Aceh rekan jati hana terasanya ke rap asar ya ke rap azan asar. Nah ya si ade rap azan dap kumandang azan asar. Ya bagi rekan jati yang mungkin di tengah di perjalanan ya di tempat kerja ataupun yang tengah manteng beraktivitas di rumah. Jadi dap yuh siat ya untuk tunaikan ibadah solat asar. Dan obrolan tanya orangnya tentang pemanfaatan pekarangan rumah ya sementara tapi ustiat karena nawate untuk urusan dunia dan nawate tapi ustiat tarenangkan pikiran ya lenyan kembali apa kan tak ingat pu yang jid kewajiban kitanya. Jadi rekannya ti siapa siapkan drot ada piuhe dari segala aktivitas ya dan bagi yang menunaikan ibadah solat asar semoga Allah beri kemudahan dan kekucukan ya. Jadi tele azan asar dari bang teman di zona poh cakra edisi kalinyo. Tetap konsen di tino di serto lai kumanam jati FM.

0: Persen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di Serto 0.6 Jati FM.

0: Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di sertohe komanam Jati FM.
1: Jati FM.
2: Iya sertul he komanam Jati FM Daroh Banda Aceh riwang teman di zona poh cakra uro Senin 20 Agustus 2026 ya. Alhamdulillah kenyati ya ban saja tanya pukun da selesaikan ibadah salat asar, semoga ya ibadah tanya Allah terimang ya dan hati yang kembali lebih tenang ronyo support ka apa duknyo ka apa setengah ya ka put lewat leblah ya aktivitas mungkin ya mentang aktivitas yang mentang go selesai but yang mentang go lelom dan mungkin yang di tengah perjalanan ya semoga hati-hati yang mak jalan tapi mudah-mudahan le tanyo ta pio hek siat ya na bacut ruang untuk kembali riwang temata bukan tak pikiran ya kadang tanya memang butuh istirahat ya bukan berarti harus berhenti dari kesibukan tapi supaya tanya jita lanjutkan lom dengan hati yang lebih puh ya dan ternyata yang ban gabung ya tanya manteng dalam pembahasan yang to dengan keseharian kitanya tentang kehidupan kitanya ya bagi bancaranya memanfaatkan pekarangan rumah untuk ya membantu ekonomi keluarga ya. Jadi ternyata lun rumahnya yang mungkin selamanya tanya anggap biasa mandeng nyojut ke tempat putar pula kebutuhan dapur ya. Nyo menghemat pengeluaran bahkan mungkin sabar saat na peluang untuk penghasilan tambahan ya. Oke bagi rekan nanti yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6 ya silakan manfaatkan wate untuk berbagi cerita pengalaman atau mungkin pendapat tentang pemanfaatan pekarangan rumah untuk ekonomi keluarga. Oke lah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Kak Inong.
3: Wah.
2: Iya. Silakan Kak Inong. Ya. Silakan Kak
3: Inong. Oh iya, lu nampak kamu. Kebana ya tema aja ya, menakan dari lu ya.
2: Pemanfaatan pekarangan rumah, lun rumah, Kak Inong pe.
3: Oh, mana kan dari sering lewat lun rumah lun.
2: Hana
3: kau nak buat campi ya? Hana nak buat campi? Mumpang Andi yang dah cukup nak buat campi di rumah lon.
2: Hantam lah lalu ke rumah Kak Inong.
3: Hantam aja. Cuma wait-wait entah orang yang ada.
2: Wait, Hana. Lorong kan? Lorong apa? Lorong jembatan
3: kan? Nah, lorongnya. Lorong jembatan lorong pun di rumah raya kan. Ayah langsung ke di Lungi. Langsung ke di Baron duduk tapi nambah pergelang daya kan.
2: Okey lah, berarti nama japli ke rumah. Yeah. Tiba-tiba pun nama manfaatnya kira-kira kaya ini.
3: Oh, lu tak manfaat lah yang ada yang boleh sampai lagi dalam air tak ada
2: ya. Ah, ya. Apa tu kau japli lah ini?
3: Sampai ubit ayah ini yang ada talah lain ayah tu 60 ayah.
2: Oh. Apa tu kau tinggal peng yang tak kira tiba lain?
3: Ah, tak kira lagi yang tiba lain, apa tu?
2: Ya, ya.
3: Ya. Mak cuma lu naik hana lumpuh do ya. Nanti jak lu kun kada nak pergi sari ni nak batu de ya. Sok dua ni dah sok ya. Hana kun nak lingka kada ampo le ya. Pergi sedawan ni kada nak tuku kuah dah sok wan ya.
2: Ya.
3: Ah, jadi mesti manfaat kero dan manfaat sekelilingnya ya.
2: Iya. Nya lebih mulia, lebih mulia lah Kak Inong
3: ah. Amin ayah. Amin.
2: Iya.
3: Ini buat lo bina lah ya. Kerana punya pekarangan saya, saya ubat ya. Hanya dapat dia macam hanjur ya. Paling-paling nak buat-buat saja campi je ya. Mak punya di lampu-lampu ya. Nak buat sawi ya. Nak buat tomat ya. Macam-macam lah ya. Maknya di Kuala Lumpur juga, ayah kena yang Kuala Lumpur ya.
2: Oh benar, ne.
3: Nah, cuma nak apa? Nak lemur mentong ya. Lemur mentong yang saya jaga lain ni. Kayak Kuala Lumpur juga, ayah.
2: Good.
3: Nah, yang mentong ayah, apa kainong ayah?
2: Okey, kainong.
3: Lagu ayah ni putih sabar ayah, Koh Chan ayah.
2: Koh Chan, ha?
3: Oh, kayak Koh Chan ayah lah. Halal je tak cok li ayah, kayak cok ikut.
2: Good, kainong.
3: Kocan. Ya, kalim pun tak ilai keron lah. Selamat bertugas. Sampai tuntas nanti ayah. Semoga orang jaga biang keluarga ya.
2: Amin.
3: Elehan, ke Kak Yana, ke Kak Kiana, ke Kak Echasid. Elehan, ke Kak Cik. Elehan, ke Cik Jamsid. Elehan, ke Pak Lik Ronggolawis. Kak Jamaliah, Cik Kari. Elehan, Tokonalam. Elehan, ke Kak Dek juga yang cik yang dari seberang laut, Kak Nur, Mama Cik, Elehan, ke Tanda Syahada yang paling gantung sedunia. Yang ibu ketua, Tidak, semoga sehat habis. Elehan ke Bang Wawan dan yang cik, semoga Bang Wawan sehat habis yang dikwar. Elehan ke Fitri Rosalam Cik, Elehan ke Tuk Bang. Ke bang, ke bang macam nak kembali kerja ayah. Kadang-kadang je pupian yang buat gemak dan je aku bandung.
2: Oh.
3: Bang Leman ayah.
2: Bang Leman.
3: Kadang pupian yang gemak buat aku bandung ayah. Bang ayah. Leman dua yang di Ani tanya semoga sehat habis. Kerana ni ayah, kerana pendamping ayah di Ani.
2: Oh, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah ke Bang Basri Cid. Alhamdulillah ke Rahmat Zidren Azhar Cid. Alhamdulillah ke Radit Negeri Jaya Mawardi Cid. Alhamdulillah Umi Tanya Ana Rina Safapa Mama Kembar Cid. Alhamdulillah ke Bang Suka Eli Cid. Alhamdulillah ke Cik Putro. Alhamdulillah ke Pak John. Alhamdulillah ke Bang Mahmud ayah. Kenapa kena ayah? Lain tapi ayah tua ya.
2: Bang Amir Mahmud ya. Bang Amir Mahmud.
3: Bang Amir Mahmud sih. Semoga katnya saya sabi yang keluarga. Alhamdulillah ke Bang Rusli Cik, Nedin. Alhamdulillah ke Bandung Duna juga ya. Yang kata mau. Yang kata mau dari Kainang saling kompak dari sabi ya.
2: Good. Kainang.
3: Nyamat dong ayah Pak Kainong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainong di Lamreng ya. Oke, rekan-rekan silakan mungkin apa pengalaman ya pemanfaatan pekarangan rumah ya pekerjaan untuk pula sayuran, pula bumbu dapur, ya, tanaman bungong ya, tanaman hias atau bahkan mungkin menambah penghasilan tambahan pemasukan ya. Oke, nyo durasi per menit mentang, durasi per menit untuk sama-sama sama rasa sama terjaga. Jadi manfaatkan waktu untuk bercerita, menyampaikan pendapat dengan santai. Hana perlu khawatir punya pengalaman tanya mentang sederhana karena tip cerita na nilai dan jeut ke menambah mungkin inspirasi bagi orang lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anak kebun.
1: Nah, lentuan ayah.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, bagus ayah. Dan gimana kabar ya?
2: Alhamdulillah.
1: Abagur cid. Sehat ayah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat tadi ayah.
2: Amin. Ya, di rumah apa ya?
1: Ya, di rumah ayah.
2: Oke, alhamdulillah. Silakan anak kebun.
1: Ya, tema tentang buah ya, tentang penghiasan rumah ya.
2: Lun rumah abang nak kebun?
1: Ban?
2: Lun halaman rumah na?
1: Halaman rumah na ya.
2: Na punan pulainan.
1: Tapi menyo tak kira menyo di rumah halaman rumah yang kan di rumah lah dapat kan? Cuma menyo lun hana tapu ya.
2: Hana tapu.
1: Hana pula tapu di rumahnya. Teman lebih gak sebut lagi menyo tapu lah ada jis. Lagi tanaman yang nah hasil lah ya.
2: Oh, yang nah hasil pukul kerayaan.
1: Contoh aja lagi sayur rumpun kan. Bayam lagi kan. Ataupun kacang panjang gitu ya.
2: Iya.
1: Cuma menyo untuk sebagai perhiasan di rumah hanya mencari tanamannya ataupun bunga-bunga lagi kan. Cuma menyo di luar rumah nyo hana ada pula siapa ya.
2: Ya. Yeah. Pakan ha bukpu hana tanoh hana gembur ke mana?
1: Kan hana subur ya. Cuma menyo lo memang dari jamun ke jamun menyo untuk lun pula di ke rumah di bak halaman yang tong rumah. Yang lun hana galak ya.
2: Hmm.
1: Karena mungkin kuto.
2: Oh, menan.
1: Cuma lo menyaju kan ukuran 10 meter ngormo. Yang lo pula mesti lagi orang ikon. Nah, lo pula bapak bunga matauro lagi kan. Nah, bunga matauro tu ya kan?
2: Turi.
1: Nah, yang lagi kan orang ikon. Nah, lo pula mesti hana tak ngormo. Tak ngormo hak ida sampo.
2: Okey.
1: Cuma menyaju nama lain yang ke lagi lo pegah puno ada jut. Bagian sayur-sayurannya ada jut. Guna menyatanya bak lampu lagi kan. Eh. Tapi bukit dah jaga ya.
2: Ya.
1: Ini mah kita jaga, nasi tidak pula rugo. Karena itu kan harus kita jaga lagi binatang. Oh, hanya tahu ini namanya sama tanaman ini.
2: Mm-hmm.
1: Lagi tibin kan ada rumpun, ada ayam, dirut mendung. Halo ya.
2: Okey, bang anak kebun.
1: Yang lagi nya ya.
2: Get.
1: Memang ada penghiasan di kirmu.
2: Ya.
1: Lagu di mana ya?
2: Lagu apa?
1: Lagu dari Ana Sulaiman ya wes.
2: Ana Sulaiman.
1: Yang judul di Cinta Membalut Dusta kana ya.
2: Cinta
1: Dusta kana ya.
2: Cinta Membalut Dusta. Okey, Cinta Membalut Dusta. Belum kalah lek, silakan mungkin nak kena sewa-sewa kadang.
1: Selalu yang pun lek ayah, semoga ayah bu sehat tadi. Maknanya anda tu wajib yang di luar ya.
2: Nah, kebaikan.
1: Nah, kebaikan sih. Maknanya ke kain nama yang di dalam ring, ke kain di pagar air, ke Bang Andesmon di Montasi, ke Bang Ferry Fair di dalam bintang, ke Erna Pelanggahan. Maknanya ke Nazar di dalam long, ke Pak Raja Bin yang ada di bank, ke Pak John di dalam pisang. Maknanya long ke Cukari, Cepat Jamaliah, ke Acik Ijanto, ke Radi di Pidijaya. Lian lam ke Sepri di Peniti, ke Rama di Sepri, ke Depi Lemar Suket, lain ke Memantu Mantang lah ya.
2: Good. Lagu ya? Lagu yang na dari Armawati.
1: Armawati Cinta Membalut Dusta.
2: Iya.
1: Dari Ana Sulaiman Hana.
2: Hana, apa ke salah tulis judul ada apa?
1: Monyet Kincu Merah.
2: Kincu Merah.
1: Ana Sulaiman.
2: Kincu Merah.
1: Ya.
2: Kincu merah na.
1: Ana Azil.
2: Kincu merah na.
1: Oh nah, nyaman tau ya.
2: Gad, anak kebun.
1: Jagatlah, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kebun di Belang Ulam, Kurung Raya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
2: Kaili, silakan. Kiban topik gurunya Kaili, menurut Kailinya.
4: Memang punya luar halaman ya, berkat pula saya mayoran. Lagi Kak Eli kerana hana luar halaman ikutkan halaman. Cik mau cuba cuba siapa punya anak. Lagi untuk pilutnya, kerana pesta beliau ya.
2: Untuk pilut, part di...
4: Dalam pot.
2: Oh, dalam pot. Gantung kan? Hana-hana gantung kan?
4: Hana, buat tempat berkerak-araknya ada berdua ya.
2: Berkerak-araknya.
4: Kalau bak tembak temuru hilang pot cik ayah.
2: Oh.
4: Cik untuk kuro ayah punya kurung lain kan cik punya. Ada yang baru yang ada pula lampot cik ayah.
2: Baru?
4: Punya japi nasi, japi itu yang ikut na, japi itu yang japi hari-hari yang pindah cik. Campingnya nak nak putih ayah.
2: Ya. Yeah.
4: Ini ada kak pula bukan bak tilang kan lah ayah, sambung tilang.
2: Menurut Kak...
4: Yang ada agak uroh, yang agak warna.
2: Oh, menang tergantungnya na sinaran matahari berarti.
4: Betul ya, ya. Nungalan kan kabar yang kalau pula karena kan semua kali ini kan menghadap pula tadi kan. Jadi mata uroh bunga kan anak lemah yang anak dia yang... makanya buku yang pula lagi susun bunga bugenvil yang bunga bertanya na ya. Payah saya bunga karena anak pah mata uroh bunga kan Pak Jin ya.
2: Ya.
4: Jadi nak lah nanti dia nak baca-baca dah halaman nak kembang pasar lagi yang dia nak buat pula, nak jambin, nak buat murung cik lah ni anak ya.
2: Okey, Kak Eli kanan pula pun menon kan bak apa? Sekai pula nah apa?
4: Sekai
2: baru kan. Okey, menya menurut Kak Eli pun nak mengurangi pengeluaran bahan-bahan dapur ya.
4: Ini yang kan bantu
2: sih lah. Membantu alhamdulillah.
4: Rupusannya kan dah nyokat dengan tajuk ini. Sementara yang nak baru, nak on sekeng yang kan. Halia man, kenapa aja ya. Ini Halia ada pula kan halu-halu kak ya.
2: Oh, halu kan Hana. Ya, nah.
4: Hana ke tubuh. Nak dah buah tupuk lah kalau Hana pas. Mana lagi bawa siku lagi kan. Kak Lee sering bawa siku lagi kan. Nasi pula kan.
2: Ya.
4: Main baca ko, kita itu ada perlu kan kan nanti bukan apa sangat turu lah yang naya kan. Tapi karena kering juga, sehingga sering pakai pakai baca ko nanti tak ini pula yang tak ini mengomong lah ini kita tu ya, bak muling naik ke rumah sih kan.
2: Titik gula kali.
4: Ya, mesti kita belajar yang kuah tu kuah kuah sayur lah yang naya kan. Karena itu mohon tak ada belajar, yang omni mana pun dah itu baca macam. Karena mesti di anak le perle, mami ni ada pegel tayi ni kan, le perle omli ayah cuman karena tanya anak le upa mesti di kan, lumayan lah omli. Mami ni tablo kan kat 2000 si ayah.
2: Ya.
4: Nah lah membantu lah ayah macam ni ada pula-pula. Eman ni luah lampu kan yang anak luah kan. Apa sah dengan halaman yang.
2: Alhamdulillah.
4: Tapi mami ni jati-jati itu kan mau nak lampu di kampung, tiwa kampung, kot le yang kot ni kat tablo kan ayah.
2: Ya. Get, get Kaili, nak nak request lagu Kaili?
4: Lagu dari Fatimah Amir sabo ya,
2: Abah. Fatimah Amir,
4: Selat Malaka.
2: Selat Malaka, get.
4: Salim yang pula ke ayah, semoga ayah sihat sabinan, tetap semangat diri sihat sabinan, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah
2: lah. Amin.
4: Untuk anak kebun si Anyo, semoga bahagia sabiro yang di
2: Langulam
4: ini. Untuk Kak Ina mungkin dengan Arinda, Umi dengan tunggu di Minas apa-apa, semoga sehat habis. Fitri di Darussalam, semoga bersehat Cik Fitri, Oma dengan Pak Afan, Cik Isna, Jeko. Untuk Kak Anis di Turki, untuk Wak Juju di Sabang, semoga sehat wa'afiat dengan keluarga. Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Rahmah di Sibreng, untuk Nazar di Lamdom. Untuk Kak Cik yang nak dicantol, semoga Kak Cik sehat dengan keluarga dia. Untuk Mawarti yang nak dicegu. Untuk Nek Din Cik di Lamtumen. Untuk Bang Rusli Cik di Surin. Untuk Cik Mat yang nak di Ulka, you know, dengan jualan. Semoga jualan Cik Mat laris manis. Untuk Erna Cik di Pelanggahan. Untuk anak ke Agusan anak Musuah Cik. Untuk Dikwar yang nak diwinci, semoga bersehat tapi Dikwar. Ana di Prada, Ferry Faisal, CDBB. Andesmon, Medi, CD Montes. Untuk Mami Azad, Cik yang nak dipungi, semoga bersehat tapi Mami. Untuk Pak Amri dengan Ibu, semoga bersehat tapi Cik. Amir Mahmud, CD Waila. Untuk Wak John yang nak digelegenting, Cik bersehat tapi dengan keluarga Cik. Tadi di Pijai, untuk keluarga Kak Lee yang di Pijai, semoga bersehat-sehat sabiti. Menancik, keluarga Kak Lee yang di rumahnya, berbahagia mak kamu mandunya. Untuk makna dengan Sabri, Cik Kak Sal, Cik di Peniti dan warga-warga Peniti yang lain, nanti kamu dengar, semoga bersehat memandum. Untuk dicari dengan Cik Paul Jamalia, semoga berbahagia, Cik. Untuk Solom, ya. Untuk Ayah Gati dengan Bunda. Untuk mandum-mandum lah ayah semua yang mantau rakan-rakan jati, semoga bersehat mandum eh.
2: Amin.
4: Mantau. Enak lagu ayah.
2: Nah Kak Eli.
4: Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Kak Eli di Pagar Air. Ya nah Mami Az di Punge. Waalaikumsalam Mami. Mami kena titip salam ke Ayah Pulau, Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Kak Eli, Amir Mahmud, Bang Rusli dan rekan lain. Ya. Mami laki lagu dari Husni Almuna. Okey, okay, terima kasih untuk Mami Azet di Punge. Nyo kanal hero penelpon nyo, Bang Bas. Belum nak Kak Inong, nak Kebun dan Kak Eli ya. Okey, rekan jati menyedap begah-begah tentang pekarangan rumah sebagai sumber ekonomi, nyobek langsung nepiki harus pekun menghasilkan peng jutaan rupiah ke menan ya. Karena ekonomi keluarganya jit terbantu melalui hemat ya. Misal jihnya misu kan tanya blo capri ya, bayam apalam rumpun ya atau bumbu dapur tiap minggu ya. Jadi setelah menyekana pekerjaan kebun kecil di rumah ya, nya sebagian kebutuhan kan katerpenuhi dari rumah. Jadi peng yang tubit bunok yang tablo ya, kebutuhannya jeda alihkan untuk keperluan lain ya. Jadi keuntungan kensabi harus dalam bentuk peng ya, peng tameng. Kadang peng yang berhasil tanya hematnya nyokuh merupakan bagian dari keuntungan. Oke, Benoka Inong dengan lagu dari Firsa Agam Kohcan.

0: Iya, Sirtul, 0,6 Jati FM, Raro Banda Aceh, Husni Almuna, ya, Rintihan, si Maksid. Oke, kap 50 samene lewat dari Pohput, nyo, lagu mantang ta antri, nyo, ya. Lagu Kaili, goh, tabut dalam. Tapi cuma na sirotuk penelpon, nyo, coba tabut, bah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Silakan Bang Bas, WTK singkat. Sino sehat alhamdulillah Bang Bas.
1: Lagi doan teh untuk sehat mendem ya.
0: Amin.
1: Nyo ki pantema ya.
0: Tema ji uronyo Bang Bas pemanfaatan leun rumah, pekarangan rumah. Pena jita pula di ke rumah supaya membantu ekonomi keluarga. Mengurangi
1: nyana ya kata kita pun naik itu.
0: Alhamdulillah.
1: Coba hari aku nyen cap tiubun nyana amba buina amba ariana untuk kenam untuk buina macam kita pun naik itu.
0: Okey, berarti na
1: pulau na wilayah.
0: Pengeluaran untuk dapur na penghematan na.
1: Nah, kanya karena yang mesti yang rilek kita boleh gede yang mesti gule kayu sapi yang capi ubunan karena rumahan
0: alhamdulillah.

0: Kaya niya man tanayan niyo Kulopi sing katawateka na nabita boh lagu coba lagu niyo Bintang ni Langit.
1: Bintang ni Langit. Coba lagu ana tapi nya wate ka entu menyenasnya sempat.
0: Wah nah ambek nebut aja urang ke armal pia ente boh.
1: Oke, dengan Bang Bas.
0: Yang salim pun ke ruang sehat, supaya sehat abis ya, bumlah rezeki bupanya semua ya.
1: Amin.
0: Lainnya, muno abang kuboncin, Kaili, yang Kainang, lain Adnyana Alam Baru, Kano di Pulau, lain abang Anteng, lain momen rumah juga ya, buat saya kasih kata lah.
1: Gen Bang Bas.
0: Gen, aja manteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Bas di Delima ya. Rakyat cantik dari Pupu yang Tabukah Puno, tanya Jita Murno yang bahwa Sabohai yang ubud, ya nyo kadang memberikan manfaat yang layu ya. Pekarangan rumah yang ken sekedar ruang kosong, ya dengan bacut perhatian tanya jut ke sumber pangan ya, membantu penghematan pengeluaran ya. Bahkan mungkin ada peluang tambahan penghasilan untuk keluarga. Semoga apa yang tanya pegah-pegah penuh menjadi kesabaran inspirasi untuk tamlai tak manfaatkan pu yang na di sekitar tanya. Karena rezeki kan sabi truh dari hal-hal yang raya. Terkadang rezekinya timoh ya bacut-bacut dari pu yang tanya rawat dengan sabar di rumah ya. Oke, Muhammad Ono lempengan rekannya di zona poh cakra edisi Uro Senin 20 Agustus 2026. Terima kasih yang kagabung langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Ayah perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adize punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi Sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
0: Inspirasi Sehat.
3: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
4: Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak mita, bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM
5: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati edisi Senin 24 Agustus 2026 hingga nanti menjelang usai pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, kembali lagi ya di Zona Cafe Jati bersama kali ya, yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Jangan lupa pulang.
0: Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya rekan Jati. Suasana hati juga tetap menyenangkan. Dan buat Anda yang masih bekerja tetap semangat ya. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan Anda aman dan nyaman. Dan untuk Anda yang sudah berada di rumah, terima kasih sudah memilih Jati FM sebagai teman di sore hari ini.
1: Cari
0: Rekan Jati, kita awali rangkaian informasi sore ini dengan kabar dari pasar emas Banda Aceh. Setelah sempat turun dalam beberapa hari terakhir, harga emas di Banda Aceh kini kembali menguat pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026.
1: Terus berjalan.
0: Berdasarkan pemantauan ya dari Serambi News di toko emas Bina Nusa, Jalan Tengku Cipantekulu, Pasar Aceh. Harga emas hari ini berada di angka Rp7.680.000 per mayam. Angka ini naik Rp20.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp7.660.000 per mayam. Kalau kita lihat pergerakannya ya rekan Jati, harga emas di Banda Aceh memang cukup dinamis dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya harga emas sempat berada di level Rp7.880.000 per mayam pada 12 Agustus. Setelah itu harganya perlahan turun hingga menyentuh Rp7.660.000 per mayam pada 19 Agustus. Dan sempat naik lagi Rp100.000 ya pada 20 Agustus. Harga emas kembali turun dan bertahan di angka Rp7.660.000 sebelum akhirnya kembali menguat hari ini. Jadi untuk rekan Jati ya yang mungkin sedang memantau harga emas nih. Saat ini harga dasarnya berada di Rp7.680.000 per mayam. Dan sebagai informasi, satu mayam itu setara dengan sekitar 33 gram ya. Dan harga tersebut merupakan harga dasar. Belum termasuk biaya pembuatan jika emas dibeli dalam bentuk perhiasan. Jadi nanti ada ongkosnya lagi. Dan biaya pembuatannya sendiri umumnya berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000 per mayam, tergantung model, kadar, desain, serta tingkat kerumitan perhiasannya. Dan kalau dikonversikan harga emas Banda Aceh saat ini berada di kisaran Rp2.305.000 per gram. Dan pergeseran harga emas ini sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kebijakan suku bunga bank sentral, kondisi ekonomi global, hingga perkembangan geopolitik ya internasional. Jadi buat rekan Jati yang sedang berencana membeli atau menjual emas, ada baiknya nih tetap memantau harga terbaru karena pergerakannya bisa berubah sewaktu-waktu.
1: Pesan yang selalu saja terngiang.
0: Rekan Jati, itu tadi informasi terbaru ya mengenai harga emas di Banda Aceh. Dan masih ada informasi lainnya yang sudah kalian siapkan untuk menemani sore Anda. Jadi tetap bersama kali ya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati, kita beralih ke kabar dari Aceh Barat. Ada kabar baik untuk para guru PPPPK ya, atau P3K paruh waktu di Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mengupayakan sekitar 850 lebih guru P3K paruh waktu untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kabar tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SB, saat memberikan sambutan dalam pelantikan Sekretaris Daerah Aceh Barat di Aula Bapeda Malabo, Senin 24 Agustus 2026. Menurut Tarmizi, rencana peningkatan status ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap para tenaga pendidik yang selama ini ya telah menjalankan tugas dan memberikan pelayanan pendidikan di Aceh Barat. Pengangkatan menjadi P3K penuh waktu ini diharapkan bisa memberikan kepastian status yang lebih baik bagi para guru, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan tugas secara lebih optimal. Tak hanya itu, Bupati Aceh Barat juga menyampaikan adanya peluang bagi para guru tersebut untuk melangkah lebih jauh menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, peluang tersebut akan dibuka setelah para guru diangkat menjadi P3K penuh waktu. Artinya, untuk saat ini pemerintah masih berada pada tahap mengupayakan perubahan status dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Rencana ini tentunya menjadi kabar yang cukup melegakan ya bagi ratusan guru di Aceh Barat. Dengan status kepegawaian yang jelas, para guru diharapkan bisa bekerja dengan lebih tenang, meningkatkan kinerja dan terus memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga diharapkan memastikan ya proses pengangkatan ini nantinya berjalan sesuai ketentuan dan dapat direalisasikan secara bertahap. Informasi ini disampaikan oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, dan dilaporkan Serambi News melalui wartawan Sadul Bahri ya, serta diedit oleh Amirullah. Rekan Jati, semoga rencana ini benar-benar bisa memberikan kepastian dan kabar baik bagi para guru yang selama ini sudah mengabdi di Aceh Barat. Rekan Jati, kita beralih ke kabar nasional ya. Kalau tadi dari Aceh Barat, sekarang kita akan beralih ke kabar nasional, khususnya terkait kebijakan guru P3K. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih menunggu aturan teknis nih terkait rencana pengambil alihan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang tadi oleh pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyebut pihaknya masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, aturan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan akan disampaikan kembali kepada DPR. Sebelumnya, Komisi 2 DPR mengusulkan agar yang diambil alih pemerintah pusat adalah soal pembiayaan guru P3K, bukan status kepegawaiannya. Sebab jika status kepegawaian sepenuhnya diambil alih pemerintah pusat, maka para guru bisa saja ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan secara nasional. Dede Yusuf menjelaskan pembiayaan guru P3K daerah sebenarnya dapat ditambahkan melalui dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat ke daerah. Namun mekanismenya pastinya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Dan di sisi lain ya, DPR juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya menumpuk guru di wilayah-wilayah tertentu. Pemerintah perlu memperhatikan daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dan untuk memastikan skema pengambil alihan ini jelas, Komisi 2 DPR RI akan memanggil Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN,
serta Kementerian Dalam Negeri. Dan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status pembiayaan hingga mekanisme penempatan guru P3K ke depannya. Pada prinsipnya, DPR menyambut baik rencana pemerintah ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru P3K, terutama karena sejumlah pemerintah daerah disebut sudah mengalami kesulitan dalam membiayai tenaga guru. Namun, DPR menekankan jangan sampai perubahan kebijakan ini justru membuat para guru kehilangan kepastian pekerjaan. Karena itu, pemerintah diharapkan segera menyiapkan aturan teknis agar proses peralihan status dan pengelolaan guru P3K dapat berjalan jelas dan tidak menimbulkan keresahan. Dan rekan Jati, setelah nomor bagus berikut ini, kali masih akan kembali dengan sejumlah berita lainnya dari berbagai daerah. Jadi tetap bersama kali ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: 103,6 Jati FM.
1: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Cafe Jati. Edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 dan masih bersama kali ya. Dan Rekan Jati, kita beralih ke kabar lingkungan dan konservasi. Dari Provinsi Lampung nih, ada DPRD Provinsi Lampung meminta kepolisian mengusut dugaan unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menilai penanganan kebakaran tidak cukup hanya saat api muncul. Pencegahan dan pengawasan terutama di musim kemarau juga perlu diperkuat. Pemerintah daerah, BPBD, TNI Polri, petugas kehutanan dan masyarakat didorong memperkuat kolaborasi. Apalagi kondisi kering membuat api lebih cepat menyebar. Selain itu, dugaan kebakaran yang disengaja diminta diselidiki secara menyeluruh ya. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, pihak yang bertanggung jawab diminta ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Rekan Jati, Waikambas bukan sekedar kawasan hutan ya. Kawasan ini menjadi habitat satwa dilindungi seperti gajah Sumatera, badak, rusa, dan harimau Sumatera. Karena itu, dampak kebakaran bukan hanya soal lahan yang terbakar, tetapi juga ada menyangkut ekosistem dan keselamatan satwa. Patroli, kesiapan pemadam, dan kewaspadaan masyarakat perlu terus diperkuat. Rekan Jati, kita bergeser ke kabar kebencanaan sekaligus pelestarian budaya nih. Kebakaran di Desa Adat Sadeh, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya menghanguskan bangunan adat, tetapi juga sejumlah warisan budaya masyarakat Sasak. Kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 berdampak pada sekitar 167 bangunan dan aset, termasuk 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Yang lebih memperhatikan Rekan Jati, sejumlah benda pusaka seperti keris, tombak, dan klewang juga ikut musnah, termasuk gong tua yang digunakan dalam ritual dan sejumlah naskah kuno. Rekan Jati, pemerintah kini melakukan pendataan, pemetaan, dan penyelamatan benda budaya yang masih tersisa. Bukan hanya benda fisik, cerita rakyat, sejarah lokal, dan pengetahuan tradisional juga akan didokumentasikan. Sebab memulihkan Desa Adat Sade bukan sekedar membangun kembali rumah yang terbakar, tapi ada identitas, nilai, dan karakter budaya masyarakat Sasak yang juga harus tetap dijaga. Rekan Jati, semoga ya upaya pemulihan Waikambas dan Desa Adat Sade dapat berjalan dengan baik, karena menjaga lingkungan dan warisan budaya pada akhirnya adalah menjaga cerita dan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai generasi kita yang akan mendatang bahkan gak tahu yang alat-alat budaya, bahan-bahan budaya, dan juga sejumlah warisan yang memang seharusnya mereka ketahui. Dan setelah jeda, kalian masih akan kembali dengan berbagai perkembangan berita lainnya dari Aceh dan nasional. Dan tetap bersama kalian ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di sini, di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Rekan Jati, baru aja kita dengar ya, Tulus Remedy. Dan ada informasi nih buat Rekan Jati FM yang punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami sedang membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan dengan Jati, kita beralih ke informasi terkait penanganan karhutlah di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia memberikan izin nih kepada Malaysia untuk memasuki ruang udara Indonesia dalam rangka operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dilakukan sebagai upaya bersama mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi dampak kabut asap yang mulai menyebar ke wilayah Malaysia. Operasi pembenihan awan di perbatasan kedua negara kini sedang disiapkan oleh pihak Malaysia dan akan diselaraskan dengan koordinasi pihak Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, mengatakan kesiapan Malaysia membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran. Setiap permohonan bantuan spesifik dari Indonesia akan dibahas di tingkat Kabinet Malaysia sebelum ditindaklanjuti. Rekan Jati, dampak karhutlah juga mulai dirasakan di Malaysia ya. Sejumlah sekolah di wilayah terdampak harus ditutup karena kualitas udara memburuk. 6 distrik di Sarawak dan 8 distrik di Semenanjung Malaysia dilaporkan berada dalam kategori udara tidak sehat. Kedua negara pun berencana memperkuat pemadaman dan pencegahan karhutla, terutama menjelang Hari Malaysia pada 16 September di Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan. Rekan Jati, kerjasama Indonesia dan Malaysia ini diharapkan ya dapat membantu mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap bagi masyarakat di kedua negara. Dan setelah jeda ini, kalian akan kembali dengan berbagai perkembangan berita lainnya baik dari Aceh dan nasional. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, sekarang kita akan beralih informasi ke informasi tentang energi bersih di wilayah kepulauan ya. PLN resmi mengoperasikan Green Energy Ecosystem Technopark atau GEET di Pulau Rengit, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka, Belitung. Kehadiran teknologi ini membawa perubahan bagi masyarakat setempat. Sebelumnya, listrik di Pulau Rengit hanya menyala sekitar 12 jam sehari. Kini masyarakat bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh. GEET Pulau Rengit menggabungkan beberapa sumber energi, mulai dari tenaga surya, baterai, turbin angin, hingga hidrogen. Dan sistem ini dikembangkan untuk membuat pasokan listrik lebih andal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel. Rekan Jati, bagi masyarakat Pulau Rengit, ketersediaan listrik 24 jam bukan sekadar soal lampu yang menyala lebih lama ya. Tapi pulau ini dihuni sekitar 150 jiwa atau 45 kepala keluarga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dengan listrik yang lebih stabil, masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan produktif. Salah satunya melalui cold storage ya, untuk menyimpan hasil tangkapan ya, hingga pemanfaatan energi untuk sektor pertanian. PLN juga menjadikan GEET Pulau Rengit sebagai ruang riset dan pembelajaran untuk menguji teknologi energi hijau di wilayah kepulauan. Jika sistem ini terbukti andal, GEET Pulau Rengit berpeluang menjadi model untuk diterapkan di pulau-pulau terpencil lainnya. Rekan Jati, jadi yang dibangun di Pulau Rengit bukan hanya sistem listrik ya, tetapi juga peluang baru bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mengembangkan ekonomi dengan energi yang lebih bersih. Kita bergeser ke informasi teknologi di seputar dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan DigiSkill Badge, platform yang dirancang untuk membantu siswa SMK mendokumentasikan karya, keterampilan, dan prestasi dalam bentuk portofolio digital. Platform ini diluncurkan pada Senin 24 Agustus 2026 di Velves Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Melalui DigiSkill Badge, karya dan keterampilan siswa tidak hanya disimpan sebagai catatan ya, tetapi juga bisa mendapatkan umpan balik dan terhubung dengan dunia industri. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmin, Tatang Mutakin, menekankan pentingnya mendokumentasikan keterampilan siswa. Sebab kemampuan yang dimiliki siswa akan lebih mudah dikenali dan ditemukan oleh pihak yang membutuhkan talenta. Rekan Jati, menariknya DigiSkill Badge tidak hanya melihat siswa dari ijazah ya. Kemampuan, kompetensi, kegiatan ekstrakurikuler hingga prestasi akan terdokumentasi dalam satu portofolio. Dan portofolio ini dibangun sejak siswa berada di kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12. Artinya, perjalanan keterampilan siswa selama bersekolah bisa tercatat dengan lebih rapi dan mudah dilihat. Dan sistem ini juga dapat menjadi sarana cek silang ya antara sekolah dan dunia industri melalui sistem manajemen pembelajaran yang terhubung dengan DigiSkill Badge. Dan Kemendikdasmin berharap platform ini dapat membangun ekosistem talenta yang lebih transparan, sekaligus mendorong sekolah dan lembaga sertifikasi untuk terus meningkatkan kualitas. Rekan Jati, pada akhirnya keterampilan seorang siswa tidak seharusnya berhenti sebagai sertifikat di atas kertas ya. Melalui portofolio digital, karya dan kemampuan mereka bisa menjadi jejak yang membuka lebih banyak peluang di dunia kerja. Rekan Jati, setelah jeda ini, kalian juga akan kembali dengan informasi perkembangan lainnya baik dari Aceh maupun dari nasional. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ngerasa kebersamaan kita di Zona Cafe Jati sore hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk rekan Jati yang udah meluangkan waktu baik yang mendengarkan melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Semoga berbagai informasi yang telah kali bagikan sore ini bisa menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda. Yang sedang beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Kalia pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan lupa terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam, selamat beristirahat yang beristirahat. Sampai jumpa lagi di Zona Cafe Jati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

103,6 Jati FM.

0: Joni, Joni, disuruh kesiangan, mana kesorean? Disuruh kesorean, mana kesiangan? Gimana sih, John?
1: 103,6 Jati FM.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Tapos 3,6 Jati FM.

Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.